0: Energi listrik adalah elemen kecil yang berpengaruh besar bagi kehidupan semua makhluk hidup. Di zaman now, segala sesuatu yang dikerjakan selalu bertumpu pada energi listrik. Jadi, biar energi listrik itu dinikmati terus oleh anak cucu kita, bijaksanalah dalam menggunakannya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Stasiun Meteorologi BMKG Merauke merilis kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Selatan yang berlaku sejak tanggal 17 hingga tanggal 20 Juni 2026. Berdasarkan pantauan dinamika atmosfer, saat ini tidak terdapat gangguan dan perubahan signifikan terkait kondisi atmosfer di sekitar wilayah Papua Selatan. Namun pergerakan angin yang cukup kencang dapat mengakibatkan adanya potensi gelombang yang sedang hingga tinggi di perairan Papua Selatan, dengan suhu udara yang panas di siang hari dan suhu udara yang sangat dingin pada malam dan pagi hari. Secara umum, angin permukaan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 25 knot. Keadaan ini akan mengakibatkan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di Laut Arafuru bagian timur, perairan Merauke dan perairan Yosudarso bagian selatan. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Dan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

Kita ke info berikutnya. Pertamina Patraniaga bersama tim gabungan dari berbagai instansi menggelar inspeksi mendadak pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Satlantas Polres, Satreskrim Polres, Satpol PP, serta Hiswana Migas DPC Papua Selatan. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan sidak dilaksanakan di tiga lokasi SPBU, yaitu SPBU Semangga, SPBU M. Hatta, dan SPBU Ahmad Yani. Tim gabungan menemukan 5 kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran, seperti penggunaan barcode tidak sesuai dengan kendaraan serta kendaraan dengan tangki modifikasi. Pertamina telah memblokir barcode kelima kendaraan tersebut sebagai langkah pencegahan dan berkomitmen memperkuat pengawasan melalui sistem digitalisasi SPBU serta program subsidi tepat. Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Lambertus Ignatius Fatruan, menegaskan temuan dalam sidak menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan ke depannya.

Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran bahan kebutuhan pokok. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogramnya Rp20.000. Sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

SDM untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang terlibat di dalam kelompok. Jadi selain dari memberikan bantuan alat dengan yang lain, tetapi dari bidang teknis kami

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Drama Radio Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
1: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
2: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
1: Tidak ada cara lain, kek.
2: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
1: Tapi, kek.
2: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
1: Tapi bagaimana dengan Mira?
2: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu pada apa yang harus kamu kerjakan.
1: Baik, kek.
0: Sementara itu, Mira berada di rumah. Dikurung dalam ruang tertutup dengan jimat pelindung di setiap sudut. Tubuhnya demam tinggi. Di dalam dirinya, Nyai Anting mencoba mengambil alih.
2: Jika roh itu menyatu sepenuhnya dengan Mira sebelum segel selesai, semuanya berakhir. Pegang cermin itu rat-rat.
1: Baik, kek. Kakek mau apa sekarang?
2: Saya harus menancapkan paku besi ini di setiap sudut.
1: Memangnya cukup cuma satu paku saja, kek?
2: Keyakinan diri adalah kuncinya. Kamu jangan bimbang.
0: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya kelu dan udara di sekitarnya mulai bergetar.
3: Kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
0: Tiba-tiba dinding rumah itu retak. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
3: Beri aku tubuh perempuan itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
4: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
0: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar. Darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah. Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
1: Kakek tidak apa-apa?
2: Saya tidak apa-apa, anak muda.
1: Tapi tangan kakek berdarah, kek.
2: Tenanglah, anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
1: Bagaimana dengan Mira, kek?
2: Mira masih aman, selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
1: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
0: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
4: Mira, kamu baik-baik saja, Mira?
5: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
4: Semuanya telah selesai, Mira.
5: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
4: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
5: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
4: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
0: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
3: Terima kasih. Tapi aku belum benar-benar pergi. Aku masih tetap di sini.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir. Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Ya teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan nih teman Pro 2. Sudah saatnya aku pamit undur diri nih teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan dan lagu-lagu yang aku puterin bisa bermanfaat buat kamu dan menghibur kamu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, akhir kata saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia, bye-bye.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan.
0: Eh, Intan, sini kan dulu, suruh duduk.
2: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu loh, kan. Sani kita duduk.
2: Ya udah lah.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Kisih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda?
5: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Hey, jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Itu Herman menemui teman-temannya di Pos Ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yo, Imen.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
1: Tapi gue cuma sekali ya, kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin, sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: apa gue bilang, Maxwin kan tuh 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini, pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Dek.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Ah, makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
0: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
5: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
0: Loh, kok cepet banget habisnya?
5: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
5: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
0: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan habis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga nggak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu nggak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana? Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.
5: Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pradua ya. Jumpa lagi dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di siang hari ini ya, edisi Kamis ya, tanggal 18 Juni 2026 tentunya. Bakal temanin kalian semua teman Pradua hingga pukul 6 nanti. Dan tadi kita sudah ikut bersama ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, setelah Doa Angelus ya. Dan nantinya di pukul 13 ya, atau di pukul 1 siang ini, selama 1 jam ke depan ya, bakal Lona juga hadirkan buat kamu ya. Kita disantai siang dengan info seputaran kuliner ya, dan juga ada info UMKM juga teman Pradua. Apa kabar kalian semua teman Pradua pastinya ya? Iya. Yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang hari ini ya, jangan lupa untuk makan siangnya teman Pradua ya. Iya. Oke, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu ya teman Pradua, sebelum ke informasinya teman Pradua ya. Iya. Tetap stay ya di Santai Siang.

Oke, teman berada, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di Santai Siangnya kamu ya. Ini terutama buat kamu yang ada di seputaran Pasar Wamangu ataupun yang ada di Pasar Mopa ya. Selamat siang saja buat kamu dan tentunya selamat beraktivitas. Jangan lupa makannya ya. Iya. Dan tentunya kita langsung saja ya teman peradua ke informasi yang pertama, di mana ada UMKM asal Semarang ya, bawa batik ramah lingkungan ke pasar global teman peradua.

ya, Cinta Batik Semarang berhasil membuktikan bahwa ketekunan dan inovasi ya bisa membawa UMKM ya, dan inovasi bisa membawa membawa UMKM melangkah jauh ya teman Pradua. Sejak dirintis pada 2006, usaha milik Lin ya, ini terus berkembang ya dengan

Berbahan pewarna alami ya, yang ramah lingkungan Taman Pradua. Tidak hanya menjaga kualitas dan nilai budaya ya, Cinta Batik Semarang juga ya terus memperluas jangkauan pasar ya. Melalui berbagai kanal penjualan Taman Pradua, mulai dari offline ya,

dan terluas akses pasar ya. Berbagai perilaku ya UMKM Kisah Cinta Batik Semarang ya menjadi bukti bahwa produk lokal yang dikelola secara konsisten dan inovatif ya memiliki peluang besar untuk bersaing di kancah global Taman Peradua. Dari Semarang ke mancanegara ya, cinta batik berkembang bersama Link UMKM BRI ya, dirintis sejak 2006 ya. Dengan modal terbatas ya, cinta batik Semarang kini dikenal lewat produk batik tulis berbahan pewarna alami yang ramah lingkungan Taman Peradua. Kita memperadua, ya ini terutama buat kamu pelaku usaha yang baru mau muncul ya. Ini wajib untuk kamu kira-kira apa yang kamu mau rintis ya. Mungkin ada karya-karya atau inovasi-inovasi ya perlu yang kamu tingkatkan ya. Sehingga bisa dikenal di mancanegara juga ya teman peradua. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di siang hari ini teman peradua. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana ya, karena kita masih di santai siang ya dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini teman peradua. Tetap stay teman peradua di santai siang.

siang ya, tentunya dengan beberapa informasi seputaran kuliner ya dan juga UMKM yang bakal Dona hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Yuk kita ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Kak Dona lupa nih ya, terutama buat kamu yang mau request lagu, boleh ya Kak Dona tunggu chatnya kamu ya. Iya, yang mau kirim-kirim salam ya ataupun apa nih, mau request lagu boleh ya. Iya, Kak Dona tunggu ya requestan dari kamu ya. Oke, kita langsung ya teman Pro 2 ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Yaitu menjelajahi ya makanan fermentasi khas berbagai negara di dunia yang unik nih teman Pro 2. Kira-kira kita punya Indonesia apa nih ya? Banyak ya, iya, yang mau difermentasi ya. Iya. Fermentasi merupakan teknik kuno ya yang memanfaatkan bakteri atau ragi ya untuk mengelola berbagai jenis makanan ya. Proses ini membantu meningkatkan gizi, kemudian menciptakan rasa khas ya, sekaligus memperpanjang masa penyimpanan makanan lebih lama teman Pro 2. Indonesia memiliki makanan fermentasi populer ya, sampai tempe dan tapai singkong yang tepat digemari hingga sekarang teman Pro 2. Makanan fermentasi kaya probiotik yang bermanfaat ya bagi pencernaan serta mendukung pola hidup yang sehat juga ya, mengutip dari berbagai sumber ya. Berikut makanan fermentasi dari berbagai daerah ataupun negara ya. Iya. Yang pertama ada kimchi ya. Kimchi adalah makanan khas Korea berbahan sayuran fermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe, dan kecap ikan ya. Sayuran yang umumnya digunakan meliputi kubis, lobak, mentimun, wortel, serta daun bawang dengan ciri khas ya teman produk. Fermentasi kimchi awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin ya di Korea teman Pro 2. Kimchi sering disajikan bersama nasi, sup, mie, tumisan hingga digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan modern ini teman Pro 2. Kemudian tempe ya. Tempe merupakan makanan fermentasi khas Indonesia ya, berbahan kedelai ya, dengan bantuan jamur ya. Selama proses pembuatannya teman Pro 2 ya, fermentasi tempe membantu meningkatkan kandungan gizi serta membuat tekstur lebih lunak dan mudah dikonsumsi masyarakat teman Pro 2. Selain kedelai ya, tempe juga dapat dibuat menggunakan berbagai jenis kacang dan biji-bijian lainnya ya. Iya. Tempe populer di Indonesia dan sering ya diolah menjadi gorengan ya, kemudian tumisan hingga pengganti daging bagi vegetarian teman Pro 2. Kemudian yang ketiga ya, iya, yang berikutnya ada miso ya. Miso adalah pasta fermentasi khas Jepang ya, berbahan kedelai dan koji yang difermentasikan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun ya. Pasta ini memiliki rasa gurih asin tajam ya, dengan warna dan tekstur berbeda sesuai proses pembuatannya teman Pro 2 ya. Di Jepang miso sering digunakan ya sebagai bahan utama sup serta campuran saus dan dressing ya makanan teman Pro 2. Miso sebaiknya ya dimasukkan pada akhir ya masakan agar bakteri aktifnya tetap terjaga dengan baik ya. Kemudian yang keempat ada kefir. Kefir adalah minuman susu fermentasi asal Rusia dengan tekstur kental serta kandungan alkohol dan karbonasi rendah teman Pro 2. Minuman ini dibuat ya menggunakan susu sapi, kambing atau domba dengan bantuan bibit biji kefir ya teman Pro 2.
Kefir memiliki rasa asam ya, tekstur lembut dan kandungan laktosa ya lebih rendah dibandingkan susu biasa ya. Produk fermentasi ini sering ya dikonsumsi langsung atau digunakan sebagai campuran smooth atau roti dan saus salad teman peradua. Kemudian ada kombucha ya. Kombucha adalah minuman fermentasi berbahan teh yang berasal dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara Asia ya teman peradu. Minuman ini dibuat menggunakan teh, gula serta kultur bakteri dan ragi ya selama proses fermentasi berlangsung ya teman peradu. Memiliki rasa manis asam dengan sedikit karbonasi tergantung ya lama fermentasi yang dilakukan ya. Minuman probiotik ini mengandung antioksidan, kafein, serta kadar alkohol rendah hasil proses fermentasi alami teman peradu. Kemudian yang keenam ya, ada injera ya. Injera merupakan roti pipih fermentasi khas Ethiopia. Berbahan tepung teff dengan tekstur kenyal dan rasa sedikit asam teman peradua. Roti ini ya dibuat melalui proses fermentasi campuran tepung, air dan garam ya sebelum dimasak menjadi lembaran tipis juga ya teman peradua. Kemudian injera ya sering disajikan bersama sayuran lentil ya serta hidangan daging khas Ethiopia dan Eritrea. Bahan teff bebas gluten ya membuat injera cocok ya dikonsumsi vegan maupun penderita intoleransi ya laktosa teman peradum. Makanan fermentasi menunjukkan kekayaan budaya kuliner dunia dengan ciri khas yang unik dan memanfaatkan kesehatan beragam juga ya. Berbagai hidangan fermentasi tetap populer ya karena dianggap lezat, bergizi dan mendukung ya kesehatan pencernaan masyarakat juga teman-teman.

kita memperadua itulah beberapa makanan ya yang sering difermentasi ya di berbagai negara. Kita di Indonesia apa nih ya? Iya, tempe ya yang selalu difermentasi. Bukan hanya tempe ya, makanan-makanan lain juga ya. Karena di setiap daerah pastinya berbeda-beda ya ketika kita memfermentasikan ya makanan-makanan khas kita juga ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana karena tentunya kita masih di santai siang ya, dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM yang bakal Dona hadirkan untuk kamu. Dan ya tentunya yang sudah Dona hadirkan juga untuk kamu teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang ya. Kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu.

santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM Taman Prado. Dan kita di info terakhir ya Taman Prado, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya lewat 48 menit ya Taman Prado. Dan tentunya nantinya kita lanjut ya di pukul 2 nanti dengan info-info seputaran sepak bola ya, ataupun info olahraga ya, bakal Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu di siang hari ini ya. Dan untuk info UMKM-nya kita di info terakhir ya Taman Prado. Yaitu tidak sekedar menikmati ya, ini alasan makanan pedas digemari orang Indonesia ya. Kuliner pedas menjadi favorit masyarakat Indonesia dan memiliki daya tarik khas di berbagai daerah ya. Meski sebagian tidak menyukai cabai ya, banyak masyarakat tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas ini Teman Prado ya. Indonesia dikenal kaya kuliner pedas ya, mulai dari makanan utama hingga jajanan ringan sehari-hari ya, seperti cireng, seblak, ayam geprek ya, dan makaroni pedas ya, mudah ditemukan di berbagai tempat Taman Prado. Berikut ada alasan ya makanan pedas digemari masyarakat Indonesia ya, mengutip dari berbagai sumber ya. Yang pertama, budaya yang kental dan rasa pedas ya Taman Prado. Makanan pedas sangat lekat ya dengan penggunaan rempah Nusantara ya, seperti cabai, lada, dan kunyit ya, dan kuliner Indonesia ya. Iklim tropis Indonesia membuat makanan pedas digemari karena membantu ya mendinginkan tubuh dan melancarkan metabolisme Taman Prado. Itu alasan ya kenapa digemari masyarakat Indonesia ya. Yang berikutnya ya, kandungan nutrisi pada cabai ya. Cabai mengandung vitamin A, vitamin C, kalium, dan zat besi ya, yang diperlukan tubuh ya untuk menjaga kesehatan. Meski bermanfaat ya, konsumsi cabai berlebihan dapat meningkatkan asam lambung dan memicu gangguan pencernaan ya. Boleh makan ya, tapi dikurangi Teman Prado, karena bisa mengganggu kesehatan kamu ya. Iya. Yang berikutnya ya, menambah varian pada hidangan. Banyak masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas karena menambah cita rasa dan meningkatkan selera makan sehari-hari ya. Beragam sambal Nusantara yang menghadirkan sensasi khas ya, yang memberikan kepuasan bagi pencinta makanan pedas ya. Teman Prado, ini buat yang pencinta makanan pedas ya. Iya. Yang berikutnya ada iklim tropis ya. Iya. Indonesia beriklim tropis dengan cuaca panas yang mempengaruhi ya kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan pedas ya. Makanan pedas dipercaya membantu melancarkan peredaran darah dan memberikan sensasi segar ya bagi tubuh juga ya. Yang berikutnya, sensasi yang menyenangkan. Sensasi pedas dapat memicu pelepasan endorfin yang menimbulkan rasa nyaman dan menyenangkan ya bagi sebagian orang. Kondisi tersebut ya membuat banyak orang merasa ketagihan ya menikmati makanan pedas dalam seharian ya. Kemudian yang berikutnya, tubuh peredah stres juga ya. Iya, tubuh akan melepas endorfin ya saat mengkonsumsi makanan pedas untuk meredakan sensasi panas di mulut ya. Endorfin juga berperan ya sebagai peredah stres alami yang membantu tubuh merasa lebih rileks ya Teman Prado. Musik.
Makanan pedas telah menjadi bagian penting ya budaya kuliner Indonesia dengan cita rasa khas ya yang digemari masyarakat. Meski memiliki manfaat ya, konsumsi makanan pedas tetap perlu dibatasi agar kesehatan tubuh tetap terjaga ya. Ini buat yang sering mengkonsumsi ya, karena kurang suka ya yang namanya pedis-pedis ya. Iya. Jadi buat kamu yang sering mengkonsumsi yang pedis-pedis atau pedas-pedas ya, tolong ya untuk dikurangi ya, karena bisa mengganggu kesehatan juga ya, bisa makan ya tapi dikurangi teman peradua. Karena biar bagaimanapun bisa bisa memberikan sensasi juga ya di makanan ya ketika kita konsumsi teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana tidak sekedar menikmati ya. Ini alasan makanan pedas ya digemari orang Indonesia ya. Oke, teman peradua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya, lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya informasi seputaran kuliner dan juga UMKM akan kita akhiri ya, dan kita akan lanjutkan dengan info olahraga nantinya di pukul 2 atau di pukul 14 nanti, teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Santai Siang tentunya. Tetap stay teman peradua di Santai Siang.

Oke teman Prera, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info olahraga ya. Iya, karena di waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang ya. Iya, dan tentunya selama 1 jam ke depan juga bakal Luna hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi seputaran olahraga yang bakal Luna hadirkan untuk kamu, menemani kamu di siang hari ini teman Prera. Yuk kita ke informasi olahraga pertama ya. Datangnya dari persepak bola ya, di mana ada Amorim ya kembali ke kursi pelatih ya, siap tangani AC Milan teman Pradua. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Ruben Amorim ya untuk menjadi pelatih kepala tim Serie A Italia tersebut ya teman Pradua. Kabar tersebut ya disampaikan oleh media-media Italia serta pakar transfer bola sepak bola ya Febrino Romano ya pada Senin 15 Juni kemarin ya. Mantan pelatih Manchester ya itu kabarnya telah menyepakati kontrak secara verbal berdurasi 2 tahun bersama Milan ya. Kesepakatan ini ya juga mencakup opsi terpanjang ya selama 1 musim tambahan teman Pradua. Pelatih asal Portugal ini akan menggantikan Allegri di kursi pelatih ya. Ia mendapat tugas memperbaiki performa Milan setelah finish kelima di Serie A musim 2025-2026 ya teman Pradua. Rossoneri juga ya telah melakukan perlombaan besar setelah gagal lolos ke Liga Championship ya 2026-2027 ya. Allegri dan sejumlah petinggi klub turut ya meninggalkan jabatannya teman Pradua. Direktur olahraga Igli Tare dan CEO Giorgio termasuk yang hengkang ya dari klub direktur teknis ya juga meninggalkan klub seiring perubahan tersebut ya teman Pradua. Kembalinya Amorim ya ke dunia pelatih turut ya menguntungkan mantan timnya ya. Klub Inggris ini tidak lagi wajib ya membayar penuh paket kompensasi pemutusan kontrak ya teman Pradua. Sebelumnya Amorim ya diberhentikan pada Januari 2026 bersama staf kepelatihannya ya dinilai kompensasi yang disepakati mencapai 16,7 juta ya teman Pradua. Amorim dikenal ya setelah sukses menangani Sporting CP selama 4 tahun ya. Ia mempersembahkan 2 gelar 3 Portugal ya antara 2020 ya hingga 2024 yang membuatnya dilirik oleh setan merah ya teman Pradua. Namun ya performa di bawah pelatih Amorim kurang menjanjikan ya karena finish di posisi ke-15 pada musim 2024-2025 ya dan bertahan di posisi ke-6 sebelum digantikan oleh Karik ya teman Prado. Salah satu tantangan awal Amorim di klub barunya adalah masa depan bintang AC Milan ya. Penyerang Portugal itu mengaku ya membutuhkan tantangan baru dalam karirnya dan ingin meninggalkan Milan teman Prado. Oke teman Pradua, itulah tadi informasi olahraga pertama di mana ada Amorim ya kembali ke kursi pelatih siap tangani AC Milan ya yang sempat dibubarkan ya di tahun 2000
20 kemarin ya, kembali lagi dipanggil ya untuk melatih ya di dan siap tangani ya Cimilan nanti Taman Prado. Oke, Taman Prado, itulah tadi ya informasi olahraga pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di santai siangnya kamu ya. Iya. Asik ya, selamat beristirahat saja buat kamu ya. Tapi yang masih sibuk, ayo sibuk ya, karena sudah pukul 2 siang ya. Setelah sejaman bersantai ataupun istirahat ya, waktunya kembali kerja ya. Iya, terutama yang di kantor-kantor ya, pastinya sudah kepada kembali ya dari rumah ya. Hati-hati ya ketika berkendaraan ya, utamakan keselamatan juga ya, karena ada yang menanti kamu di rumah ya. Oke, Taman Prado, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu, dan nantinya kita akan kembali lagi di info-info seputaran olahraga nantinya. Taman Prado, tetap stay Taman Prado di Santai Siang.

Nah, kita memperkenalkan, kita masih di santai siang ya, dengan info-info seputaran olahraga ya. Ya, dan tentunya kita di info olahraga berikutnya datangnya dari Timnas Futsal Indonesia atau Teman Pradua. Mulut sudah mulai keselaya ya. Kita lanjut ya, Teman Pradua, di mana ada Timnas Futsal Indonesia ya. Panggil 26 pemain untuk TC di Spanyol. Timnas Futsal Indonesia merilis daftar panjang 26 pemain ya untuk pemusatan latihan menuju Spanyol pada Agustus 2026 ya, Teman Pradua. Pelatih kepala Hector Souto akan memantau mereka ya sebelum dikerucutkan ya. Iya. Menjadi 19 pemain final pada 13 Juli nanti ya. Dari 19 pemain tersebut ya, hanya 16 akan diberangkatkan secara resmi ke Spanyol untuk mengikuti rangkaian TC ya. Tim akan melakukan ya uji coba melawan tim divisi utama Spanyol, Teman Pradua. Jadwal TC ya dimulai di Jakarta pada 27 Juli nanti dan berakhir di Spanyol pada 23 Agustus ya, Teman Pradua. Lawan uji coba Oparulo ya. Iya, Parulo Ferrol FC ya, Palma Futsal dan Noia Portus Abostali ya, Teman Pradua. Seluruh pemain dijadwalkan sudah berada ya kembali di Jakarta pada 24 September ya, setelah merangkai-rangkaian pemusatan latihan di Eropa, Teman Pradua. Di antara 26 nama yang dipanggil terdapat pivot, ada andalan Black Steel FC ya, Teman Pradua, yang saat ini dipanggil dengan status sedang dalam masa pemulihan ya. Pasca cedera akan dipantau intensif oleh pelatih, Teman Pradua.

Hector Stauto ya, berterima kasih kepada seluruh klub atas kolaborasi dan kontribusi untuk tim futsal Indonesia ya. Timnas Futsal Indonesia terberharap ya TC ini dapat meningkatkan kualitas dan kesiapan tim ya menghadapi kompetisi internasional mendatang Taman Pradua. Dan tentunya kita masyarakat Indonesia ya harus mendukung mereka ya, terutama tim futsal nantinya yang akan diberangkatkan ke Spanyol ya untuk mengikuti TC ya. Iya. Dan sudah dipanggil ya 26 pemain untuk mengikuti tes ya. Dari 26 pemain akan diseleksi hingga 19 pemain dan nantinya akan diseleksi lagi ya hingga 16 pemain nanti yang akan diberangkatkan Taman Pradua untuk mengikuti pertandingan nanti Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah tadi ya informasi olahraga yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, yang datangnya dari Futsal Indonesia ya, Taman Pradua. Jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

Nah, kita memperoleh, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran olahraga. Dan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14:44 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona akhiri ya untuk Santai Siangnya. Tapi Dona masih punya satu informasi menarik ya buat kamu ya, teman peroleh dua. Di mana info olahraga ya, datangnya dari Persepak Bola Indonesia. Ada Hanif ya, resmi ditinggalkan Persija ya, kebersamaan 4 musim terakhir ya, teman peradua. Perjalanan Hanif ya bersama Persija Jakarta resmi berakhir pada pertengahan 2026 ya. Kedua pihak ya sepakat berpisah melalui mutual termination ya, meski kontraknya masih berlaku hingga Juli 2017, teman peradua. Selama 4 musim ya, Hanif menjadi pemain serba bisa yang selalu dipercaya di berbagai era KP latihan Persija Jakarta ya. Ia tampil konsisten ya sebagai gelandang maupun bek ya, menjalankan setiap peran ya dengan baik dan penuh dedikasi. Musim debutnya 2023-2022 kemarin bersama Persija, Hanif mencatat 28 penampilan dengan 1 gol dan 1 assist pada musim berikutnya ya. Kontribusinya meningkat ya lewat 3 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan teman peradua pada musim 2024-2025. Ia pun tampil konsisten dengan 33 laga dan 2 gol ya. Cedera lutut membatasi penampilannya menjadi 11 laga serta 3 assist ya. Presiden Persija ya, Muhammad Prapanca mengapresiasi ya dedikasi Hanif selama 4 musim bersama Persija. Disiplin, etos kerja dan mentalitasnya selalu terlihat konsisten ya, teman peradua. Hingga kini Hanif belum menentukan klub tujuan untuk musim depan ya. Masa depannya masih menjadi perhatian banyak pihak, khususnya pendukung Persija The Jack ya, teman peradua.

itulah tadi ya informasi olahraga yang terakhir ya, dan tentunya kita dengarkan dulu ya, di mana ada tadi olahraga, informasi olahraga terakhir ya, di mana ada Hanif ya resmi tinggalkan Persija bersama 4 musim terakhir ya. Mungkin selama ini asis ya, kok asis Hanif, kok asis ya. Iya, ini salah ya. Maksudnya salah ngomong ya. Iya. Dan tentunya Hanif ini dikenal dengan orangnya yang disiplin ya. Tapi menurut pelatih dia orang yang bijak juga ya, ketika mulai dengan pertandingan-pertandingan yang sudah ia lalui ya, teman Prado, dan belum tahu ya, iya kira-kira nantinya masuk dalam klub apa setelah tinggalkan Persija ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu sebelum Kak Dona tutup nantinya ya, karena sudah pukul 14 ya, lewat 48 menit, teman Pradua. Iya, tetap stay kita di santai siang dong, iya.

Bagi teman berada di daerah saya, waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal kita akhiri ya untuk program santai siangnya teman berada. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, baik info seputaran kuliner ya dan juga UMKM, dilanjutkan dengan info olahraga ya. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman produa. Dan nantinya di pukul 3 nanti ya, bakal ada doa kerahiman ilahi dan kita akan jumpa lagi tentunya dengan info produa teman produa. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Produa Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menetapkan upah minimum provinsi UPM sebesar 4,5 juta. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan gubernur untuk menjamin kesejahteraan para pekerja di wilayah tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan Lambertus Fatruan pada dialog Sapapsel RRI Merauke mengatakan bahwa kebijakan ini harus ditaati. Pemerintah pada prinsipnya mendukung supaya dunia usaha bertumbuh, namun hak pekerja juga wajib dipenuhi. Penerapan UMP ini menargetkan perusahaan lokal maupun berskala nasional yang beroperasi di 4 kabupaten. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran masyarakat untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, Lambertus menegaskan penerapan aturan ini tetap mempertimbangkan klarifikasi serta kemampuan finansial dari masing-masing perusahaan. Hal ini sengaja dilakukan agar kebijakan ketenaga kerjaan tidak mematikan sektor usaha berskala kecil. Masyarakat luas juga diajak untuk aktif membantu, memantau, dan berpartisipasi dalam isu ketenaga kerjaan daerah ini. RRI Merauke terus membuka ruang interaktif untuk menampung aspirasi warga terkait masalah transmigrasi dan sumber daya manusia. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. DPRD Kabupaten Mapi berkomitmen mendukung pembahasan rencana peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mapi, Ananias Mabur mengatakan masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Karena itu hak-hak mereka harus mendapatkan perlindungan yang jelas melalui regulasi daerah. Menurut Ananias, DPRD bersama pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembahasan rencana perda tersebut. Langkah itu dilakukan agar memanfaatkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai pengakuan terhadap masyarakat adat juga akan membantu menciptakan kepastian dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. Dengan demikian, potensi konflik dapat diminimalkan. DPR berharap seluruh pihak dapat mendukung proses penyusunan perda sehingga menghasilkan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Perempuan adat memiliki peran penting dalam menjaga nilai budaya dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Mapi. Peran tersebut diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan hingga saat ini. Perwakilan tokoh perempuan adat Kabupaten Mapi, Muskori Kanakaimu, mengatakan perempuan adat tidak hanya berperan dalam keluarga tetapi juga menjaga berbagai pengetahuan tradisional. Pengetahuan tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat sehari-hari. Menurut Muskori, perempuan adat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan telah berlangsung sejak lama. Ia menilai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat harus memberi ruang yang lebih besar bagi perempuan adat untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, suara perempuan dapat menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Muskori berharap keberadaan perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat nantinya dapat memperkuat posisi perempuan adat dalam menjaga budaya dan lingkungan hidup di Kabupaten Mapi. Saya Donata Mahusen, demikian info Pro 2.

Nah, kita memperadu, kamu masih ditemani ya sama saya sendiri ya, Donata Mahose ya, tentunya di sore hari ini. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info Pro 2, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya hingga pukul 4 nanti, karena nantinya di pukul 4 nanti bakal kita kembali ya tentunya dengan sore ceria, dengan info-info seputaran entertain ya, yang akan ada hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di 96,8 MHz ya, RRI Pro 2, merupakan teman terbaik kamu.

0: Cinta Kasih Karunia. Maaf ya telat datangnya, tadi ada sedikit urusan.
1: Ah, gak apa-apa kok. Diminum dulu tuh jusnya.
0: Ya udah, minum dulu ya, haus nih.
1: Iya, minum tuh.
0: Wah, ada berita heboh nih. Aku share ah, bakalan viral nanti nih.
1: Stop dulu. Kamu harus tahu yang kamu share itu benar atau tidak. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal di-share. Bisa-bisa kamu terjerat pasal 28 Undang-Undang ITE. Kalau kamu sebarin berita palsu atau hoax.
0: Oh, begitu ya. Makasih ya, sudah diingatkan.
1: Iya, jangan HP-nya aja yang smart, tapi usernya juga harus smart.
0: Ayo, jadilah generasi cerdas anti-hoax. Pesan ini disampaikan oleh

0: Pagi, Bu Rini. Rajin banget ibu pagi ini. Udah bersih aja halamannya.
1: Bu Ati. Enggak kok, Bu. Ini cuma beres-beres dikit aja.
0: Istirahat dulu, Bu. Kebetulan ini saya bawa cemilan.
1: Wah, makasih Bu Ati. Bikin kue lagi ya?
0: Iya, ini tadi habis bikin kue cucur. Masih hangat loh.
1: Wah, Ibu. Repot-repot banget bawain ke sini.
0: Enggak apa-apa, Bu. Saya juga kadang tuh di rumah enggak bisa diem. Ada aja yang pengen dikerjain. Suami saya juga suka ngemil. Harus siap jadi chef tiap hari buat bikin cemilan.
1: Kalau itu mah udah enggak diraguin lagi, Bu. Pak Darto pasti mau coba menu baru dari tangannya Chef Wati.
0: Kadang sampai bingung mau bikin apa, Bu. Ya karena anak-anak juga suka ngemil. Tiap hari pasti nanyain mau bikin apa. Itu yang bikin saya semangat, Bu.
1: Wah, beruntung banget dong Pak Darto punya istri kayak Bu Ati gini.
2: Aduh, enak banget nih ngobrol pagi-pagi gini. Ayo, lagi ngomongin siapa tuh? Pasti ngomongin saya kan? Soalnya dari tadi kayak ada yang nyebut nama saya tuh kayaknya.
0: Alah, Bapak, jangan kepedean. Ini kami lagi ngomongin masalah wanita.
1: Pak Darto, ini tadi Bu Rini nganterin kue ke saya.
2: Walah, enak tuh kuenya.
1: Bu Ati lagi bahagia banget kayaknya nih.
0: Iya, itu tadi Bu, request dari anak-anak sama bapaknya.
1: Walah, gitu ya.
2: Oh iya Bu, gimana kabarnya si Raka?
1: Alhamdulillah baik Pak, Raka sehat, kerjaannya juga lancar. Tapi belum bisa pulang karena lagi sibuk.
0: Ini udah lama loh Bu gak pulang-pulang. Waktu Pak Tony masih hidup, sering pulang.
1: Waktu itu bapaknya yang maksa Bu, gak ada yang berani bantah.
2: Tapi Bu Rini sendiri gimana? Ada keinginan buat nyamperin si Raka?
1: Saya sebenarnya mau Pak, tapi takut kesasar.
0: Mungkin dia khawatir Bu. Yang penting Raka sehat dan berkabar. Bu Rini kan sehat juga kan? Ibu bisa main ke rumah saya.
1: Iya, gak apa-apa kok Bu. Bagi saya, yang penting anak-anak sehat dan gak lupa ngabarin.
2: Udah Bu Rini, kami pamit dulu ya.
1: Iya Pak, iya Bu. Makasih banyak ya kuenya.

0: Bu.
1: Halo, Nak. Kamu udah pulang dari kantor?
0: Udah, Bu. Ini Raka baru sampai. Ibu gimana kabarnya, Bu?
1: Sehat. Kamu kapan pulang nengokin Ibu?
0: Duh, belum ada waktu, Bu. Aku jadi lebih sibuk sekarang. Aku udah transfer bulan ini ya, Bu. Aku tutup dulu ya, Bu, teleponnya.
1: Nak, uangnya... Astaga, anak ini selalu begitu ya.

0: Bentar lagi akhir tahun nih. Lumayan kan libur 1 minggu. Mau kemana nih rencananya?
1: Belum tahu. Kayaknya aku di sini aja. Sekalian lihat proyek lain.
0: Heh. Udah dikasih jatah libur, masih cari kerjaan lain. Emang gajinya belum cukup?
1: Bukan gitu. Soalnya aku juga bingung mau liburan kemana.
0: Lah, bukannya kamu udah 3 tahun ya gak pulang kampung?
1: Kalau pulang tuh kayak nanggung gitu loh.
0: Masa jengukin ibu dikata nanggung sih bro? Kan kita jarang punya waktu libur kayak gini. Sayang banget loh.
1: Emangnya kamu libur kali ini mau kemana, Nan?
0: Ya, pasti bawa ibu liburan lah. Soalnya jarang banget jalan-jalan sama ibu.
1: Oh gitu. Ya, ya udah deh. Ntar aku pikirin.
0: Sebelum nyesel loh.
1: Heh, ngawur. Jangan bahas-bahas kayak gitu deh.
0: Emang kamu gak kangen sama ibu kamu? Pasti dia nahan rindu selama ini. Transfer uang tiap bulan mah gak cukup bro. Yang diinginkan orang tua itu kedatangan anaknya. Kalau ibu udah gak ada, kamu mau melepas rindu ke siapa?
1: Aku emang udah lama gak pulang. Tapi bukan berarti lupa rumah juga, Nan.
0: Bukan rumahnya, Raka, tapi orang di dalamnya.
1: Aku sebenarnya takut pulang, Nan. Karena berat banget buat ninggalin ibu kalau aku harus kembali lagi ke sini.
0: Jangan jadikan kerja sebagai alasan, bro.
1: Bukan gitu.
0: Ya udah, coba kamu pikirin lagi apa yang aku bilang tadi.
1: Oke, oke, kalau gitu. Makasih ya, Nan. Udah ngingetin, jadi ingati ibu.
0: Nah, gitu dong. Jangan lupa tanyain keadaannya. Salam buat

0: Bu Rini, ini saya tadi bikin gudeg.
1: Wah, Bu Wati tahu aja kalau saya malas bikin-bikin beginian.
2: Jangan malas dong, Bu, bikinnya.
3: Raka, Nak, kamu kapan nyampenya?
4: Aduh, Nak Raka, kamu pulang mendadak atau gimana?
2: Enggak kok, Bu. Kebetulan emang lagi libur kerja aja. Kan akhir tahun. Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat, Nak.
4: Sekarang Bu Rini sudah bahagia. Anak semata wayangnya sudah pulang. Tega ya kamu? Hampir 3 tahun loh nggak pulang.
2: Bukan tega, Bu. Tapi kemarin itu lagi nggak bisa pulang.
1: Sudah. Yang penting kan sekarang anaknya udah di rumah. Pasti lapar kan? Ini tadi Bu Wati ngasih kita gudeg. Ayo dimakan.
2: Wah, udah lama, Bu. Aku nggak nyobain gudeg. Aku bawa barang-barang dulu ke kamar ya, Bu. Oh iya, Bu Wati. Makasih ya, udah nemenin Ibu.
4: Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu ya.
2: Enak, Bu, gudegnya.
1: Kamu sih terlalu sibuk kerja sampai nggak pulang-pulang.
2: Maaf ya, Bu. Aku nyesel banget. Selama ini aku hanya berpikir membahagiakan ibu menjadi anak yang sukses. Dengan begitu bisa menggantikan bapak. Tapi ternyata ibu malah kesepian di sini. Aku janji bakal lebih banyak luangin waktu buat ibu.
1: Nak, kamu gak salah kok milih jalan kamu sendiri. Kamu hebat bisa bertahan di luar sana sendirian.
2: Tapi kan bu, aku hampir lupain ibu yang sendirian di rumah. Karena terlalu asik di luar sana. Maaf ya, Bu.
1: Sudah-sudah, sekarang yang penting kita saling jaga ya. Dimanapun kamu berada, Ibu akan tetap menunggu kamu di sini.
2: Makasih ya, Bu. Aku sayang Ibu.

0: Sekian tadi Sandiwara Radio dengan judul Rindu Yang Tak Tersampaikan. Penanggung jawab Kepala LPPRI Padang. Sutradara Santoso ASSN. Editor Rika Sandra SPD. Dengan para pemain Yulia sebagai Ibu Rini, Winda Papahan sebagai Ibu Wati, Robi Akyardi sebagai Pak Darto, Gusti Azwar sebagai Raka, dan Krisna sebagai Adnan. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Teman terbaik.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang.

0: Eh, di tahu di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ke hadiah untuk dosen? Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka

Sore teman Prado, jumpa lagi ya. Kamu masih ditemani sama saya sendiri ya, Donata Mahuse. Dan teman Prado, selanjutnya ya kami ajak kamu ya ikuti siaran langsung ya rapat paripurna DPR Provinsi Papua Selatan yang akan dilaporkan bersama reporter Dwi Juniarti langsung dari KTM Salor.

Baik, terima kasih rekan Jonathan Mahuse di studio dan pendengar kembali Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPR Papua Selatan dalam rangka pembahasan dan penetapan LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan langsung dari ruang sidang DPR Papua Selatan. Dan pada sore hari ini merupakan agenda pembukaan rapat paripurna yang saat ini dari pimpinan DPR Papua Selatan, Gubernur Papua Selatan, Forkopimda Papua Selatan memasuki ruang sidang DPR Papua Selatan untuk mengikuti rapat paripurna DPR Papua Selatan dalam rangka pembahasan dan penetapan LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan. Dan saat ini pimpinan DPR Papua Selatan serta gubernur sudah berada di ruang sidang. Dan selanjutnya pendengar kita ikuti lagu Indonesia Raya.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat.
1: Mengheningkan cipta mulai. Selesai.
0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
2: Caranya yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat.
0: Pembacaan daftar
2: dan
0: hadir
2: anggota. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan bersama pembacaan daftar hadir anggota dewan oleh sekretaris dewan.
3: Yang terhormat pimpinan serta sidang dewan yang kami hormati, berdasarkan catatan daftar hadir anggota dewan pada pembukaan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan penyampaian pokok-pokok pikiran hasil reses DPR Papua Selatan, hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026, kami laporkan bahwa jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 37 orang dari jumlah 44 orang anggota dewan. Tidak hadir 7 orang anggota dewan dengan keterangan sebagai berikut. 2 orang berhalangan karena sakit, 2 orang berhalangan atas izin pimpinan, 1 orang berhalangan tetap, 2 orang ditunggu kehadirannya. Demikian catatan daftar hadir anggota dewan. Terima kasih.
2: Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan daftar hadir oleh Sekretaris Dewan Provinsi Papua Selatan. Dari 44 anggota dewan hadir pada rapat pembukaan LKPJ Gubernur sebanyak 37. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti pernyataan pembukaan rapat paripurna.
1: Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan hari ini, 18 Juni 2026, yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, sebanyak 37 orang yang hadir dari jumlah 44 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai pasal 137 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib DPR Papua Selatan, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Gubernur yang kami hormati, rekan-rekan pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, Yang Mulia Ketua Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Selatan, Yang Terhormat Panglima Kodam 24 Mandala Trikora atau yang mewakili, Yang Terhormat Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 11 Merauke atau yang mewakili, Yang Terhormat Kepala BP3 OKP Provinsi Papua Selatan, Yang Terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, para asisten, staf ahli, kepala biro, kepala OPD di lingkungan Seda Provinsi Papua Selatan, undangan dan hadirin yang kami muliakan, Shalom, Salve,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai umat beriman, saya mengajak kita sekali lagi untuk sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmat-Nya kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPR Papua Selatan dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pembahasan pokok-pokok pikiran Dewan tahun anggaran 2026. Bahwa paripurna Dewan saat ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPR Papua Selatan tanggal 15 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu menghadiri acara pembukaan rapat paripurna Dewan saat ini. Hadirin serta sidang Dewan yang kami muliakan, materi LKPJ ini telah disampaikan Saudara Gubernur kepada DPR Papua Selatan dan diterima oleh Sekretaris Dewan pada tanggal 9 April 2026. Dan selanjutnya, Dewan secara internal telah melakukan pembahasan pendahuluan sekaligus menyepakati pembentukan pansus Dewan untuk mengkaji secara sungguh-sungguh isi serta muatan pada materi LKPJ tersebut. Dan bahwa hasil kajian pansus akan disampaikan dalam masa sidang saat ini. Memahami betapa pentingnya laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai alat pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran belanja daerah sekaligus menginformasikan gambaran tentang kinerja perangkat daerah selama satu tahun anggaran, maka guna memperkaya isi serta substansi terhadap materi tersebut, saya ingin mengingatkan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat serta seluruh alat kelengkapan Dewan untuk secara serius dapat memberikan saran usul yang konstruktif selama berlangsungnya rapat-rapat paripurna Dewan pada masa sidang saat ini. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, memperhatikan LKPJ Gubernur selaku dokumen strategis yang menyajikan capaian kinerja pembangunan selama satu tahun anggaran, maka saya ingin kembali mengingatkan kita semua tentang beberapa hal yang harus ditergambarkan dalam dan sekaligus menjadi fokus kita dalam mengkaji dan menilai materi LKPJ ini. Antara lain, pertama, capaian indikator kinerja makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, angka kemiskinan, dan upaya penanggulangannya. Indeks pembangunan manusia, IPM, serta tingkat pengangguran terbuka, TPT. Kedua, realisasi APBD baik pendapatan maupun belanja yang terdiri dari pendapatan daerah berkaitan dengan pencapaian target pendapatan, belanja daerah yang meliputi efisiensi dan efektivitas penyerapan pada masing-masing OPD dan pembiayaan berkenaan dengan penggunaan sisa lebih pembiayaan daerah. Ketiga, pencapaian program atau kegiatan OPD berkaitan dengan indikator kinerja utama yang meliputi pencapaian target fisik dan keuangan program kegiatan, permasalahan dan solusi yang dihadapi masing-masing OPD, dan yang terpenting adalah penyelarasan narasi laporan dengan capaian real. Keempat, pelaksanaan urusan pembantuan jika ada. Kelima, tindak lanjut saran usul DPR Papua Selatan tahun sebelumnya. Dan keenam, fokus agenda strategis yang berkaitan dengan isu-isu prioritas. Bahwa enam fokus sebagaimana saya sampaikan di atas adalah indikator penting dalam rangka memenuhi amanat peraturan undangan yang berlaku, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri yang secara teknis mengatur tentang peraturan pelaksanaannya. Sekali lagi saya meminta perhatian Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat tentang perlunya rekomendasi Dewan atas LKPJ Gubernur ini. sehingga dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah serta program strategis daerah pada pembahasan dan penetapan anggaran berikutnya. Saya mengikuti dan memahami dinamika yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat, di mana kita dituntut untuk terus memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja, baik secara individu maupun secara kelembagaan, demi memenuhi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Selatan, sekaligus sebagai respon terhadap harapan rakyat yang sedang dipercayakan kepada kita sekalian. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Saudara Gubernur bersama seluruh jajarannya atas segala upaya dan kerja kerasnya dalam menggerakkan pembangunan di daerah ini. Dengan harapan semoga apa yang disajikan dalam LKPJ ini benar-benar fakta, bukan sebaliknya. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, bersamaan dengan penyerahan materi laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025 saat ini, Dewan juga akan menyerahkan secara resmi pokok-pokok pikiran, pokir Dewan kepada pemerintah daerah untuk menjadi perhatian dalam penyusunan dan merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Bahwa pokok pikiran Dewan ini bukan sekedar formalitas administrasi dari amanat regulasi, melainkan merupakan manifestasi nyata dari jeritan harapan dan kebutuhan real masyarakat yang kami himpun dari berbagai kegiatan Dewan, baik reses Dewan, kunjungan kerja, maupun forum dialog lainnya. Kami mendengar banyak hal, mulai dari keluhan petani, nelayan, problematik guru dan fasilitas pendidikan, kecemasan pelaku UMKM, hingga harapan rakyat akan jalan dan jembatan yang setidaknya layak untuk dilalui. Dan bahwa semua yang menjadi jeritan sekaligus harapan rakyat ini telah kami kemas berdasarkan kebutuhan prioritas, bukan sebagai dasar keinginan normatif semata. Kami berharap dengan diserahkannya pokok-pokok pikiran Dewan ini akan semakin memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPR dalam membangun Provinsi Papua Selatan yang kita cintai. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini sebagai pimpinan DPR Papua Selatan, kami meminta perhatian Saudara Gubernur berkaitan dengan penetapan nomor registrasi kendaraan dinas jabatan pimpinan DPR Papua Selatan yang terkesan acak tanpa mempertimbangkan kemudahan protokoler dan penghargaan terhadap kedudukan pimpinan DPR Papua Selatan berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, maka Polri memberikan kewenangan kepada kepolisian daerah setempat untuk meregistrasi plat nomor kendaraan dinas jabatan instansi pemerintah sesuai pengajuan dari pemerintah provinsi. Dengan demikian, maka kewenangan pemberian nomor plat kendaraan dinas jabatan wakil-wakil ketua DPR Papua Selatan adalah kewenangan Saudara Gubernur. Jika pemberian nomor kendaraan berdasarkan unsur Forkopimda, maka seyogyanya nomor kendaraan para wakil ketua DPR Papua Selatan hanya berjarak beberapa nomor dari nomor kendaraan ketua DPR setelah unsur pimpinan daerah lainnya. Dengan demikian, dapat kami sampaikan, mengawali pembahasan materi persidangan saat ini, selamat bersidang, semoga atas perkenan dan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat menyelesaikan tugas mulia ini demi dan untuk kemajuan Provinsi Papua Selatan yang kita cintai. Atas perhatian Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, kita akan ikuti sambutan Gubernur sekaligus mengantarkan materi laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Sambutan Gubernur Papua Selatan. Pendengar, baru saja kita ikuti sambutan dari Ketua DPR Papua Selatan dan selanjutnya kita ikuti sambutan Gubernur Provinsi Papua Selatan pada pembukaan rapat paripurna LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025.
2: Ketua DPRP Provinsi Papua Selatan, yang terhormat para Wakil Ketua DPRP Provinsi Papua Selatan, yang terhormat anggota DPRP Provinsi Papua Selatan, yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan beserta anggota, yang terhormat Forkopimda Provinsi Papua Selatan, Bapak Pangdam 24 Mandala Trikora, Bapak dan Kodairal 11 Merauke, yang terhormat Kepala BP3 OKP Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat sore. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan atas kerjasamanya dan dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan paripurna pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua Selatan. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bab 3 pasal 19 disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ ini tidak hanya sebagai kewajiban administratif tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dalam menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan serta sebagai dasar perbaikan ke depan. Dapat kami sampaikan pula bahwa penyampaian LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. LKPJ tahun 2025 ini merupakan hasil penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Selatan selama tahun 2025 yang membuat capaian kinerja pembangunan yang diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Papua Selatan tahun 2025 sampai 2029. LKPJ tahun 2025 memuat hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan-urusan wajib pelayanan dasar. Kami menyadari bahwa masih ada program kerja yang memerlukan akselerasi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, catatan strategis, serta rekomendasi dari pansus LKPJ DPRP untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan, bersamaan dengan pembahasan LKPJ ini, kita juga mencermati penyusunan dalam penetapan pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRP. Pemerintah Provinsi memandang POKIR DPRP bukan sekedar dokumen administrasi, melainkan instrumen krusial yang menangkap kebutuhan real masyarakat di akar rumput hasil dari reses para anggota Dewan ke daerah. Kami berkomitmen untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan pokok-pokok pikiran DPRP ini ke dalam dokumen-dokumen perencanaan. Antara lain, 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD dan perubahannya. 2. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara atau KUAPPAS serta perubahannya. Dan yang ketiga adalah penyusunan RAPBD periode berikutnya. Di tengah dinamika efisiensi anggaran, sinergi antara POKIR DPRP dan rencana strategis eksekutif akan memastikan prioritas pembangunan tetap menyasar pada sektor infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, konektivitas wilayah, dan optimalisasi dan otonomi khusus Papua atau OTSUS. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan. Keberhasilan dalam pembangunan daerah ini tidak dapat dicapai sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anggota Dewan yang terhormat untuk menjalin kerjasama yang harmonis dan konstruktif dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan demi kepentingan masyarakat kita. Saya yakin dengan niat yang tulus serta kerjasama yang solid, kita mampu menghadirkan perubahan yang nyata bagi masyarakat kita. Selamat melaksanakan pembahasan LKPJ tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPRP. Dan kepada Bapak Ibu, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan, sebagai informasi bahwa besok hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 ada kunjungan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka ke Agats Kabupaten Asmat. Oleh karena itu besok Forkopimda Provinsi Papua Selatan akan berangkat menuju Agats Kabupaten Asmat untuk melaksanakan Rakorwil dan Rakorpam serta menyambut kehadiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Agats Kabupaten Asmat wilayah Provinsi Papua Selatan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu pimpinan OPD agar tetap menghadiri sidang-sidang yang dilaksanakan di DPRP. Kepada Saudara Sekda agar memastikan bahwa semua kepala OPD diwajibkan untuk hadir. Yang kedua, berkaitan dengan penetapan nomor kendaraan yang disampaikan oleh Ketua DPRP akan menjadi catatan dan perhatian bagi kami dan kepada kepala OPD terkait agar menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ketua DPRP Provinsi Papua Selatan berkaitan dengan penetapan nomor kendaraan bermotor untuk Forkopimda maupun pimpinan daerah, baik pimpinan eksekutif, DPRP maupun MRP. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah kita dalam mewujudkan Papua Selatan yang lebih baik. Demikian, terima kasih, selamat sore, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai.
3: Pendengar, sekjen. Baru saja kita dengarkan bersama laporan Gubernur, sambutan Gubernur Provinsi Papua Selatan pada rapat paripurna pembukaan LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 di sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Alfonso Embu S. Phil Hum, penyuluh agama Katolik pada Kementerian Agama Merauke Kanwil Papua pada rapat paripurna pembukaan LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025.
4: Marilah kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi izinkan saya memandu doa ini menurut tradisi iman Katolik. Bapak Ibu yang beragama sahabat, silakan menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan dan karya pengabdian kami. Pada saat ini, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu bagi seluruh peserta sidang paripurna DPR Papua Selatan dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 serta pokok-pokok berkati dan beri kami agar setiap pembahasan, pertimbangan, dan keputusan yang diambil senantiasa berlandaskan kebenaran, keadilan, dan semangat pelayanan kami demi kesejahteraan seluruh masyarakat di Papua Selatan. Berkatilah pimpinan daerah, anggota dewan, dan seluruh pihak yang terlibat agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, bijaksana, dan penuh integritas. Kami serahkan seluruh jalannya sidang yang dibuka pada kesempatan sore hari ini hingga berakhir di hari Sabtu nanti ke dalam tangan penyelenggaraanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
3: Pembacaan doa baru saja kita dengarkan bersama pendengar, yang disampaikan langsung oleh penyuluh agama Katolik pada Kementerian Agama Merauke Kanwil Papua pada rapat paripurna pembukaan LKPJ Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Dan selanjutnya pendengar kita ikuti pernyataan skorsing oleh pimpinan dewan.
5: Hadirin dan sidang dewan yang kami muliakan, demikianlah rangkaian acara pembukaan rapat paripurna DPR Papua Selatan di hari ini. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dalam mengikuti pembukaan rapat paripurna hari ini. Selanjutnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan pada hari ini Kamis 18 Juni 2026 kami nyatakan diskors. Terima kasih kepada Saudara Gubernur Papua Selatan, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, para staf ahli, pimpinan OPD, serta Kepala Biro di lingkungan sekda Provinsi Papua Selatan. Kami informasikan bahwa tahapan rapat paripurna selanjutnya berlangsung sebagaimana jadwal yang telah disampaikan. Untuk itu kami mengundang Saudara Gubernur, Wakil Gubernur Papua Selatan, sekda, dan para pimpinan OPD dan jajarannya untuk kembali hadir pada rapat paripurna ke-1 dengan agenda laporan panitia khusus LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025, 2 penyampaian pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan sesuai daerah pemilihan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih.
6: Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam rangka pembahasan dan penetapan LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan penyampaian pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti. Shadu Shadu Shadu Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.
3: Dengar pernyataan skorsing rapat paripurna yang disampaikan oleh pimpinan dewan baru saja dilakukan, dan rapat paripurna agenda pertama akan dilaksanakan pada esok hari Jumat 19 Juni 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan agenda laporan panitia khusus atau pansus LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan sesuai daerah pemilihan atau dapil. Maka dengan ditutupnya atau diskorsingnya rapat paripurna pembukaan LKPJ Gubernur Papua Selatan, maka berakhir pula siaran langsung RRI Merauke. Kerabat kerja yang bertugas menanggung jawab, Kepala RRI Merauke, Produser Bambang Hermawan, Teknik Siaran Luar Triat Mojo, Daniel dan Elisa Pati, Reporter Dwi Juniarti, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan kembali ke studio.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Kita memperada, kita kembali lagi ya setelah kita ikuti siaran langsung rapat paripurna DPR Provinsi Papua Selatan ya, yang langsungnya dari KTM Salor ya. Dan setelah ini ya, bakal dan hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi ya untuk kamu, menemani kamu di sarinya kamu. Iya, asik ya. Oke, teman Prado ya, bakal ada ya beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan juga buat kamu. Dan juga tentunya dengan informasi ya, informasi seputaran entertain ya, dan juga apa ini, iya, tapi sebelum ke informasinya ya, jangan selalu bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian ya. Ayo, apa nih ya kira-kira ya yang bakal Dona menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang di pasaran ya, pasar Mopa ya, bukan di pasaran ya, iya, yang ada di Pasar Mopa dan juga di Pasar Wamanggu ya. Apalagi ya yang kamunya ya sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas di sore hari ya. Selamat sore saja buat kamu ya, teman Produa, dan juga apa nih, iya, yang belum pulang atau sudah pada pulang dari pukul 4 tadi ya. Iya, pastinya mungkin lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah. Selamat sore saja buat kamu ya. Dan juga mungkin yang lagi menikmati gorengannya di sore hari, selamat menikmati ya. Iya, bagi dangka adonannya ya, ditunggu di studio. Iya, bercanda. Ya, selamat sore saja buat kamu ya, teman Produa. Kita langsung saja atau gimana nih? Iya, asik. Ya, kita langsung saja ya, teman Prado, daripada kamu penasaran, Kak Dona juga penasaran ya, kira-kira info apa yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya. Iya, kita langsung ya ke informasi yang pertama ya. Ini ada kisah Ahmad Irfandi ya, dan misinya melawan kecanduan gawai pada anak ya, teman Prado. Lewat Desa Sejahtera Astra Lali Gadget ya, Ahmad Irfandi ya menghadirkan ruang bermain ya yang mengajak anak-anak kembali berinteraksi dengan alam ya, budaya dan lingkungan sekitar, teman Pradua. Punya aksi nyata ya yang membawa dampak positif untuk sekitar, berdampak positif ya untuk sekitar, seperti Ahmad Irfandi. Ayo, ini waktu yang kamu jadi, maksud kami ini waktunya kamu jadi bagian dari 17 tahun ya. Iya. Data BPS 2024 yang menunjukkan 39,71% anak usia dini di Indonesia sudah menggunakan ponsel ya. Keresahan ya. Iya, yang inilah yang menginisiasi ya Ahmad Irfandi untuk mendirikan Desa Sejahtera Astra Lali ya pada tahun 2018, teman Pradua. Permainan tradisional menjadi salah satu cara Irfandi ya untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai ya. Setiap hari Minggu, anak-anak diajak bermain ya, menanam padi dan membuat makanan tradisional hingga menangkap ikan di kolam, teman Pradua. Menurut data Sustainability Report Desa Sejahtera Astra Lali Gadget ya, pada tahun 2024 ya, komunitas ini berhasil ya mengurangi screen time ya pada anak-anak hingga 536 jam dalam setahun ya, teman Pradua. Tidak hanya untuk anak ya, anak-anak Desa Sejahtera Astra Lali
turut ya menciptakan dampak bagi masyarakat sekitar ya, melalui program pendidikan kesehatan lingkungan dan kewirausahaan Taman Prado. Tahun 2021 Rifandi meraih apresiasi satu Indonesia Awards ya di bidang pendidikan ya. Melalui penghargaan ini ya, pihaknya bisa berjenjaring ya, berjejaring ya, belajar dari penggerak ya lainnya dan memperluas dampak gerakan yang digunakan Taman Prado dan juga dibangun. Kemudian punya program yang berdampak nyata bagi lingkungan sekitar seperti Ahmad, ini siapa ini ya? Ada yang punya program tidak ya? Ya seperti Ahmad Irfandi ya. Ini kamu boleh ada rekomendasi ya untuk sosok inspirasi di sekitar kamu ya. Iya, ini Taman Prado ya. Ini ada seorang Irfandi ya yang misinya melawan kecanduan gawai bagi anak-anak. Jadi ada satu program yang dibawakan oleh Irfandi ya, anak muda ya, yang dimana ia melihat anak-anak ini sering ya menghabiskan waktu di main HP ya. Jadi ia lebih dengan adanya program yang ia jalankan ya, ia mengumpulkan anak-anak ya di satu desa, yaitu desa Astralali ya. Di sana ia mengumpulkan anak-anak ya untuk bermain ya, hampir sampai lupa HP juga ya. Dengan begitu mereka bisa melupakan HP-nya dan fokus ya untuk bermain sambil menanam padi juga ya. Ini satu inspirasi ya untuk kita semua ya, Taman Prado, terutama buat kita anak muda ya. Oke, Taman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di sore hari ini, Taman Prado, jangan kemana-mana ya. Kita masih di Sore Ceria tentunya.

Oke, teman berada kita masih di Sore Ceria ya. Dan tentunya kita di informasi berikutnya, ini ada bukan cuma Taylor Swift ya, ada kejutan lain di premiere ya, to Toy Story teman berada. Taylor Swift ya bikin penggemar terkejut dengan membawakan lagu I Know It's Now You ya, yang ditulis khusus untuk merepresentasikan karakter cowboy perempuan favorit banyak orang teman Prado. Kejutan tidak berhenti di situ ya. Nyala OCBC juga ya menghadirkan global debut edisi Toy Story dengan desain hologram ya yang terinspirasi dari dunia Woody ya dan teman-temannya teman peraduan. Dian Wiyoko dan Gege putrinya ya ikut mencuri perhatian dengan tampil kompak mengenakan kostum ala Walt dan AJC ya teman peradua. Yuk saatnya kamu ya memilih nyala global debit ya yang menikmati berbagai promo kamu teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya, ada Taylor Swift ya, punya kejutan, dan masih ada banyak-banyak, dan juga ada banyak ya. Banyak.

tai Laaria, hei. Oke, tämä berada itulah tadi informasi yang sudah hadirkan untuk kamu ya, mari kamu di sore hari ini teman berada, dan tidak terasa ya waktu menunjukkan pukul 17 ya lewat 18 menit waktu Indonesia Timur, itu tandanya bahkan Luna pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Luna hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini ya, mulai dari pukul 11 tadi hingga pukul 17 ya lewat 18 menit, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro2, dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 17 ya lewat 32 menit kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Akhirnya saya Donata Mahuste ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan nantinya kamu akan ditemani sama Haidar di program Jaga Malam ya, jangan kemana-mana. Dan juga kamu akan nantinya ditemani sama Kak Donat nantinya di pukul 5 ya, iya di day part 1 besok hari ya. Tetap stay teman Pro2 di 96,8 MHz ya. Tetap stay di sore ceria, dan sampai jumpa, bye-bye.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuu!

وابعث سلمان من محمود الذي وعده.

Allah, Tuhan yang memiliki ini seruan yang sempurna, dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

tradisi budaya Mondi Borawo dari masyarakat adat Riantana, suku Kimam. Sejak dahulu kala, masyarakat adat Riantana, salah satu subsuku dari suku Kimam di Kabupaten Merauke, telah memiliki tradisi unik dalam membina anak-anak mereka yang disebut dengan Mondi Borawo, yang berarti tempat penampungan anak-anak. Terbuat dari pohon rawa, batang pinang, serta pelepas sagu sebagai tiang utama dan dinding. Sedangkan atap terdiri dari daun sagu dan rumput pisau. Mondi Borawo biasanya berukuran 4x7 meter. Setiap anak adat Riantana, khususnya laki-laki berusia 12 tahun, akan diserahkan orang tuanya kepada para tua adat untuk dibina di Mondi Borawo hingga dinyatakan dewasa. Mereka dididik tentang norma kehidupan sosial budaya, adat istiadat suku, serta latihan keterampilan mengukir, membuat busur panah, teknik berburu hewan, hingga berolahraga. Harapannya, setiap bujang Kimam yang telah dididik di Mondi Borawo akan memiliki bekal pengetahuan adat istiadat, watak yang cerdas, mandiri, kepribadian yang santun, tangguh, serta berdaya saing yang kokoh.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih,

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 18 Juni 2026 dan inilah info pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menetapkan upah minimum provinsi UMP sebesar 4,5 juta rupiah. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan gubernur untuk menjamin kesejahteraan para pekerja di wilayah tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan juga Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan, Lambertus Fatruan, pada dialog Sapapsel RRI Merauke menyatakan bahwa kebijakan ini harus ditaati. Penerapan UMP ini menargetkan perusahaan lokal maupun berskala nasional yang beroperasi di 4 kabupaten. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran masyarakat untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, Lambertus Fatruan menegaskan penerapan aturan ini tetap mempertimbangkan klasifikasi serta kemampuan finansial dari masing-masing perusahaan. Hal ini disengaja dilakukan agar kebijakan ketenaga kerjaan tidak mematikan sektor usaha yang berskala kecil. Masyarakat luas juga diajak untuk aktif memantau dan berpartisipasi dalam isu ketenaga kerjaan daerah ini. RRI Merauke terus membuka ruang interaktif untuk menampung aspirasi warga terkait masalah transmigrasi dan juga sumber daya manusia. Info kedua. Dalam rangka upaya peningkatan keandalan pasokan listrik, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan UP3 Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi pada unit layanan pelanggan atau ULP seperti di ULP Merauke Kota, ULP Kuprik, dan ULP Kurik. Pemeliharaan jaringan ini dalam bentuk pemadaman listrik sementara pada tanggal 15 hingga 20 Juni 2026 pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur. Untuk unit layanan pelanggan ULP Merauke Kota pada hari Senin 15 Juni 2026 akan dilakukan pemadaman di Jalan Veteran, Jalan Poros Kelapa 5 hingga Jalan Cikombong, Desa Golar, Pelabuhan Haji Topan, Tunas Jaya dan juga sekitarnya. Untuk Rabu tanggal 17 Juni 2026 akan dilakukan pemadaman di Jalan Husein Palela, Jalan Raya Mandala, PMI Toko Agung KFC dan sebagainya. Sedangkan untuk hari Kamis di tanggal 18 Juni 2026 akan dilakukan pemadaman di Jalan Poros Kelapa 5 hingga Cikombong, Pelabuhan Haji Topan, Tunas Jaya, Jalan Cikombong, Jalan Radio, Jalan Imbu Tikai, Kaliweda, Jalan Ibnu Umar, Seringu dan juga sekitarnya. Untuk pelayanan ULP Kuprik, pemeliharaan listrik pada hari Senin 15 Juni 2026 dilakukan di SP2, SP4, SP7, Naikin, Kamnosari, Jagebob 10 hingga 13 dan juga sekitarnya. Pemeliharaan listrik atau pemadaman akan dilakukan di wilayah SP8, SP9, Neto dan juga sekitarnya pada hari Rabu, 17 Juni dan hari Sabtu, 20 Juni 2026. Pemadaman juga akan dilakukan di Semangga 1, Cooper, Kuprik, Sidomulyo dan juga sekitarnya pada hari Kamis 18 Juni 2026. Sedangkan hari Jumat 19 Juni 2026, pemadaman akan dilakukan di Semangga 3, Muramsari dan juga sekitarnya. Untuk layanan pelanggan Kurik, pemeliharaan listrik dilakukan di Jalan Raya di Jalan TSM Kurik 6 dan juga sekitarnya pada hari Senin 15 Juni 2026. Pemadaman atau pemeliharaan listrik juga akan dilakukan di Kampung Chandra Jaya, Kampung Harapan, Kampung Baru, Kompi dan juga sekitarnya pada hari Rabu 17 Juni 2026. Dan pada hari Kamis 18 Juni akan dilakukan pemadaman listrik di Warambak, Rawasari, Tawatif, Kumbe, Kebra, Bedeng, Yogin, Onggari, Kaibers dan juga sekitarnya. Dan pada hari Jumat 19 Juni 2026 akan dilakukan pemadaman di Kampung Kurik 6 dan juga sekitarnya. PT PLN UP3 Merauke menyampaikan pemeliharaan berkala ini penting dilakukan untuk menjamin kualitas layanan listrik yang lebih baik. Pemadaman dapat dibatalkan apabila cuaca tidak mendukung dan apabila pelanggan menggunakan genset agar dipisahkan dari instalasi PLN. Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan karena proses ini menyebabkan terhentinya pasokan listrik sementara. Demi keamanan dan keselamatan seluruh pelanggan listrik di Kabupaten Merauke, selain itu PT PLN UP3 Merauke mengingatkan apabila terjadi pemadaman di luar informasi tersebut dapat dipastikan sedang terjadi gangguan dan dapat menghubungi call center 123 untuk melalui layanan PLN Mobile. Info ketiga. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengusulkan pengembangan komoditas jagung dan juga hortikultura kepada Kementerian Pertanian dalam pertemuan bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia. Usulan tersebut disampaikan berdasarkan potensi pertanian yang dimiliki Papua Selatan serta kebutuhan bahan baku pakan ternak yang terus meningkat pada hari Senin 15 Juni 2026. Gubernur Papua Selatan, Apollo Sapanpo, mengatakan pertemuan ini merupakan bagian dari agenda Kementerian Pertanian dalam mengidentifikasi potensi unggulan setiap daerah di tanah Papua. Seluruh gubernur, bupati, dan juga wali kota diundang untuk menyampaikan kebutuhan serta peluang pengembangan sektor pertanian di wilayah masing-masing. Apollo menjelaskan, Papua Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian selain padi. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan dukungan berupa bibit, pupuk, alat, dan mesin pertanian, serta peralatan pendukung untuk pengembangan jagung dan juga tanaman hortikultura. Menurutnya, pengembangan jagung menjadi penting karena komoditas tersebut merupakan bahan utama pakan ternak. Selama ini, kebutuhan jagung untuk pabrik pakan ternak di Papua Selatan masih dipasok dari berbagai daerah di luar Papua, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, hingga Jayapura. Sekian info Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam bersama saya Haidar hingga jam 11 malam nanti.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nah, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit, mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah, nak. Rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: berdiri.
1: Kalau berhenti, bisa larut malam, nak. Ayo kita pulang saja.

0: ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: Akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

pelukan, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

malam itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan Yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli, editing Taste the Cop, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuana Kota, narator. Sampai jumpa.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Teman terbaik.

0: Jamnya terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Halo, good evening. Gimana kabarnya kamu hari ini semua Tongo Pro 2? Di tanggal 18 Juni 2026 nih, di hari Kamis ya. Gimana hari Kamis kamu yang mungkin hari ini lagi kerja gitu kan? Tongo Pro 2 setelah selesai segala aktivitasnya nih, di malam hari ini mau beristirahat sambil mendengarkan radio Pro 2 RRI Merauke di 96,8 ya Tongo Pro 2 ya. Balik lagi bareng sama Haidar kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, bakal menemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu yang pasti Tongo Pro 2 dengan berbagai macam info yang bakal Haidar bagiin. Dan selama 1 jam ke depan, Haidar bakal ngebagiin kamu info tentang teknologi ini. Kira-kira di dunia teknologi ada hal-hal baru apa ya Tongo Pro 2 yang bisa kita dapatkan. Setelah ini bakal Haidar bagiin, jadi buat Tongo Pro 2 sekalian, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

0: segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.
2: Baik lagi teman Pro 2 di jaga malam, jangan kalau malam-malam bareng sama Haidar di sini. Dan teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info teknologi nih sekarang nih. Di sini siapa sih teman Pro 2 yang pernah pakai ChatGPT buat cari ide tugas gitu kan, atau mungkin bikin konten atau cuma ngobrol doang nih teman Pro 2. Nah, perusahaan di balik teknologi ini teman Pro 2 ya, di balik ChatGPT, OpenAI ini teman Pro 2 baru banget jadi sorotan. Ya meski ngeraih pendapatannya Tom Pro 2 yang besar banget di tahun kemarin, di tahun 2025, ternyata OpenAI ini Tom Pro 2 masih nyatetin kerugian dalam jumlah yang gak sedikit. Jadi berdasarkan dokumennya Tom Pro 2 yang dilaporkan ke regulator pasar modal Amerika Serikat nih, pendapatan OpenAI di tahun 2025 itu sampai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekedar lebih dari 355 triliun rupiah nih Tom Pro 2. Setara sama itu, gede banget ya Tom Pro 2 ya. Dan angka ini tuh ningkat tajam nih tahun Pro 2 dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Jadi seiring kita makin banyak gitu kan pakai OpenChatGPT dan juga produk-produk dari OpenAI ini tahun Pro 2. Tapi di balik pertumbuhan ini tahun Pro 2 ya, biaya operasional perusahaan juga makin tinggi lagi. Jadi dana besar tuh kan dikeluarin lah tahun Pro 2 buat penelitian sama pengembangan teknologi AI-nya. Jadi pelatihan model baru, infrastruktur komputasi sampai biaya pemasaran nih tahun Pro 2. Akibatnya nih, perusahaan OpenAI itu dilaporkan mengalami rugi bersih hingga sekitar 39 miliar US dollar atau setara hampir 693 triliun rupiah di tahun 2025 aja. Ya meski begitu ya Tom Pro 2 ya, sebagian kerugian itu tuh berasal dari perubahan struktur perusahaan dan pencatatan akuntansi yang bersifat non-operasional. Tapi menariknya nih Tom Pro 2, meski masih rugi, pendapatan OpenAI itu tumbuh lebih cepat dibanding peningkatan kerugiannya. Nah, perusahaan pun menargetkan nih Tom Pro 2 bisa mencapai profitabilitas atau menghasilkan keuntungan pada tahun 2030 nanti. Jadi saat ini ya Tom Pro 2 ini tuh ngeliatin ke kita nih, kalau misalkan era kecerdasan buatan atau AI nih, artificial intelligence, itu membangun teknologi canggih emang perlu investasi yang sangat besar nih Tom Pro 2 sebelum akhirnya bisa menghasilkan keuntungan buat perusahaan. Dan Tom Pro 2 itu tadi info pertama dari informasi teknologi yang bisa Haidar bagiin buat kamu. Selain masih ada lagi teknologi-teknologi lainnya yang bakal Haidar bagiin sampai jam 9 malam nanti ini Tom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,8 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 96,8 Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam bareng sama Haidar. Dan kali ini teman Pro 2 Haidar punya info dari Inggris nih teman Pro 2. Jadi ini tuh perkembangan terbaru ya teman Pro 2, di mana Inggris berencana nih buat memperketat aturan penggunaan media sosial bagi anak-anak dan juga remajanya. Dan pemerintah Inggris ini ngumumin rencana ini ya teman Pro 2 untuk melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses sejumlah platform media sosial populer kayak TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, sampai X nih Tom Pro 2 yang sebelumnya itu dikenal sebagai Twitter. Dan kebijakan ini tuh dibuat di Tom Pro 2 sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan anak gitu Tom Pro 2 di ruang digitalnya. Jadi pemerintah Inggris tuh kan nilai nih kalau misalkan anak-anak itu perlu lebih banyak waktu untuk berinteraksi Tom Pro 2, belajar, bermain, dan juga beraktivitas di dunia nyata tanpa terlalu bergantung pada media sosialnya. Ya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer tahun 2022 menyatakan kalau misalkan pemerintah bakal ngebantu keluarga dan juga orang tua nih dalam menghadapi berbagai resiko yang muncul di dunia digital. Tapi gak cuma media sosial aja, pemerintah juga berencana di tahun 2022 untuk membatasi fitur siaran langsung atau live streaming bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Bahkan beberapa fitur komunikasi dengan orang asing nih secara daring ya tahun 2022 itu tuh bakal mendapatkan pengawasan lebih ketat lagi, termasuk di sejumlah platform game online. Nah, Inggris juga nih, Tom Pro 2, mengkaji nih pembatasan terhadap chatbot kecerdasan buatan atau AI yang dirancang nih buat mensimulasikan hubungan romantis gitu. Nah, jadi layanan-layanan kayak gini tuh nantinya bakal boleh digunakan nih, Tom Pro 2, oleh pengguna yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, menariknya lagi ya tahun 2022, langkah Inggris ini kan sejalan nih dengan kebijakan yang lebih dulu diterapkan di Indonesia yang mengatur perlindungan anak di ruang digital dan juga pembatasan akses untuk akun-akun bagi pengguna di bawah usia tertentu. Dan rencananya tahun 2022, aturan ini tuh baru bakal Inggris terapkan secara bertahap pada tahun 2027 setelah proses dengan kajian-kajian dan juga penyusunan sistem verifikasi usia selesai dilakukan di sana. Kalau menurut kamu sendiri Tom Pro 2, pembatasan penggunaan media sosial atau juga AI ya Tom Pro 2 ya, untuk usia di bawah 16 tahun itu menurut kalian gimana nih? Haider pengen tahu dari sudut pandang kamu deh. Langsung aja Tom Pro 2 kita ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp Pro 2 RRI Merauke di 0821-4899-4964. Haider tungguin tanggapan kamu semua, dan nanti di jam 9 Tom Pro 2 kita akan bakal ngikutin bareng-bareng musik live chat dari Pro 2 Jakarta ya Tom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, Haider bakal balik lagi nanti di jam 10 dengan membawakan kamu info-info menarik lainnya. So, saya tentu saja di 96,4, 96,8 Tom Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow. We back teman Pro 2 Seluruh Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jam.
0: Lagi-lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi sih. Dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya begitulah dunia tipu-tipu ya. Tapi gimana kabar di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman-teman dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya. Banyak. Ade Govinda.
1: Juga sempet. Terus siapa lagi?
0: Gue yang membuka lagi SO7 tuh.
1: Yo, Showman sih gokil banget, rame banget di studio sih.
0: Iya, gue nggak. Ya kan? Gue lagi apa? Gue nggak dapet kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman-teman berdua.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yo,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes. Tentang relationship, gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105.
1: Aku bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
0: Bener.
1: Aja di live chat YouTube RR Jakarta.
0: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Kita sudah di Music Live Chat. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini Shahabe.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan, ya kan. Kita
1: keren-keren sekali. Bener. Ada Sarah Hafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih, Dewi lebih challenging.
0: Iya. Apa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out tuh Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, udah mampir lu. Katanya lu siang dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarawi?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue bermain lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always excited.
0: Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih, kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu apa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syahrafi.
1: Apa tuh?
0: Syahrafi tuh kalau udah ngulik pasti dia mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempet ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, jadi kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Gue pernah main remote controller sama dia.
2: Iya.
0: Di Blok M.
1: Wow, okay. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Syahrafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu?
2: Ya, apa gitu? Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC.
0: RC, okay.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
1: Benar.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih palingnya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syahrafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadang-kadang ini.
0: Yeah. Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karimi. And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karimi berarti gimana? Gimana ceritanya itu?
2: Waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini. Dan lagunya ternyata setelah jadi

0: bakal dari kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
1: Ada nggak lagu apa namanya lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
0: Semua gue pengen sih ada alternative version, karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih,
1: karena unik sih sebenarnya. Unik sih, kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternative version macam
2: gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternative version tuh enak nih, nih kayaknya apa tiba-tiba lagi maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
0: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
1: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari apa yang menurut dia baru gitu.
0: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi emang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
1: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
0: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
1: Iya sih, bener sih. Oke.
0: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
1: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali. Karena dia takut gitu.
0: Benar.
1: Ketemu edit sekali red flag.
2: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
1: Apa red flag lo edit?
2: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
1: Bisa ya.
2: Mungkin gue terlalu cuek sih.
1: Tapi kemarin fun fact aja ceritanya. Apa? Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
0: Seberapa benar?
1: Jadi benar banget ya. Surprise ini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari perbacaan gue, orang tuh misunderstood gue
0: karena
1: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen, gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
2: I see.
1: Mungkin lo harus dipalm reading, tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
2: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih? Iya kan?
1: Kalau lu gimana, Vi?
0: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat perasa. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
2: Iya sih, bener sih.
1: Sama juga.
2: Iya, bener.
1: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi.
2: Asik.
1: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
0: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio itu punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu. Kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
1: untuk percayanya tuh takes time juga.
2: Bener.
1: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya sangat paham.
2: Betul.
1: Seru nih ngobrol dua, nanti kita ngobrol lagi. Pastinya langsung mau putar aja.
2: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
1: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau kita langsung aja, ini dia Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Yep.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Okay. Dan kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu?
1: Iya, tau.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu. Dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh.
0: Oke.
2: Dan and honestly, I never like anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya,
0: betul, biar gak ada salah paham ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasak gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh, kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think ya you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending.
1: Jadi orang lain.
0: Capek. Benar. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu ya.
1: Benar. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang.
0: Ya. Benar. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar.
0: Benar. Alright. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight-nya sih.
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay. Oh,
2: iya, makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dia nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Iya. Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor. Keren banget
2: kak. Gue bilang gitu sih kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih setelah on track dulu gitu?
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah gue menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya, it's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading tuh salah paham.
2: Ya.
1: Terus setuju bang?
2: Gue somehow gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Yeah. Penting juga. Kalau menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus habis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Yeah,
0: bener.
1: Nyambung.
0: Iya. Tapi
1: ini nggak bisa dibungkirin sekarang, salah paham. Kalau lihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
0: Akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu ya.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya bro dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi. Aku Alu dari Sulawesi Utara. Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Syahrini sih. Itu.
2: Apa nih?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Syahrini. Oh, benar juga sih.
1: Iya,
2: harusnya gue pakai tuh.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh.
1: Ada tebakan lagi buat tadi.
2: Masuk tuh.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
1: Gagal. Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman perdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Perdua FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Maksudnya abis ini kita kasih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes. Masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya
1: boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkatnya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi ramai juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang trend.
2: Oke.
1: Alright, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What Do You Think yang pertama, menurut lo matcha overrated or not?
2: Takut salah.
0: Gak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu baru. But
1: yes.
2: Maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi coba.
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Jadi yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kalau Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: itu di Flavor Blast, man.
1: Wow.
2: Sabtu malam. Mungkin lu mesti kesana dulu.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir dia mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
1: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment. Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum.
0: Oke.
1: Alright.
0: Lanjut.
1: Selanjutnya dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tau ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri gue sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin, kayak kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan.
0: Gue
2: kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Bisa.
2: Mungkin bisa jadi rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa.
1: Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Masih ada lah.
0: Oke. Alright. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak gue yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, basically. Okay. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect. Okay. So menurut gue, imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah.
0: Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apa sih ya, takut gitu lah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue, musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Yeah. Maybe that makes sense, karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin, gak apa-apa. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot di replace ya.
0: Iya sih, benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin enggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karin di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek cowok, ya kan, yang lagi salah paham kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video linknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di program.
0: Yeah. Udah tahu,
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Broadway FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
1: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Broadway jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Underscore way
0: juga. Oke, dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Prodio yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Prodio FM favorit kamu juga.
0: Oke, kalau gitu nama gue David Brada.
1: Dan gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright, signing out dulu. Bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.

96,8 MHz Pro 2 RDM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam bareng sama Haidar malam hari ini teman Pro 2. Dan baru aja kita dengerin musik live chat bareng sama Kak Edit dan juga Kak Davi ini dengan bintang tamunya Kak Syarafi dan juga Kak Rini nih teman Pro 2 ya. Seru banget tadi ya teman Pro 2 MLC-nya. Dan setelah ini sama 1 jam ke depan Haidar pasti bakal nemenin kamu nih dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik di malam hari ini. Juga Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif yang pastinya di penghujung acara nanti. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,8 ya teman Pro 2, karena 96,4 nya lagi maintenance. Stay tune terus aja di Pro 2 RDM Roke, teman terbaik kamu.

Dan baru aja kita dengerin ya lagunya Somber, Back to Friends. Ini requestan dari KKSL yang join di live TikTok Haidar malam-malam hari ini, Tomo Pro 2. Jadi Tomo Pro 2 ya, jadi kalau misalkan Tomo Pro 2 mau request lagu atau mau ngobrol-ngobrol aja nih bareng sama Haidar, teman-teman juga di live TikTok, boleh banget ya Tomo Pro 2 langsung aja join di akunnya Pro 2 RRI Merauke. Haidar nge-live di situ, nanti langsung join aja di sana ya Tomo Pro 2. Dari malam hari ini Tomo Pro 2 nih untuk memulai hari. Untuk info pertama di Tomo Pro 2 yang bakal Haidar bawain nih, biasanya di malam-malam pagi gini tuh kita lapar gak sih Tomo Pro 2, dan kita tuh milih buat makan buah nih karena dianggap lebih sehat ya Tomo Pro 2 ya. Tapi ini Tomo Pro 2, ternyata kalau misalkan makan buah di malam hari umumnya aman, dan bahkan di Tomo Pro 2 buah di malam hari, makan-makan buah di malam hari itu bisa ngasih kita tuh beberapa manfaat nih. Jadi kan buah itu kan merupakan sumber vitamin lah ya Tomo Pro 2 ya, terus ada mineralnya juga yang serat, dan penting juga ya Tomo Pro 2 buat kesehatan kita. Dibandingkan kalau misalnya kita makan dengan makanan yang tinggi lemak atau makanan yang pedes nih, yang bisa micu gangguan pencernaan, karena buah nih Tomo Pro 2 cenderung kan lebih ringan dan juga lebih gampang lah dicerna tubuh pada saat malam hari nih. Karena selain membantu mengurangi rasa lapar, kandungan serat dalam buah juga nih Tomo Pro 2 bisa membuat perut kita tuh terasa lebih kenyang lebih lama. Bahkan Tomo Pro 2 ada beberapa jenis buah kayak misalkan pisang, kiwi, nanas sama jeruk nih Tomo Pro 2, itu tuh bisa banget ngebantu kita buat ningkatin kualitas tidur, karena kandungan nutrisi yang ada di dalamnya itu bisa mendukung produksi melatonin atau nih Tomo Pro 2, hormon yang berperan dalam mengatur siklus tidur kita. Ya meski begitu ya Tomo Pro 2 ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi bagi teman-teman nih yang punya riwayat asam lambung atau GERD, sebaiknya lebih diperhati-hati aja pada saat kita tuh mau mengkonsumsi buah gitu Tomo Pro 2 yang bersifat asam kayak jeruk atau tomat, terutama kalau misalnya kita baru mau tidur. Ya biar lebih nyaman ya Tomo Pro 2 ya, makan-makan buah tuh secukupnya aja, kayak misalkan 1 atau 2 porsi aja Tomo Pro 2. Juga pilih buah yang gampang banget dicerna, kayak misalkan pisang sama pepaya. Dan hindari buah olahan yang punya banyak gula tambahan Tomo Pro 2. Kayak misalkan nih biasa makan buah kalengan, permen buah atau jus-jus yang ada di kemasan. Jadi nih Tomo Pro 2, makan buah di malam hari itu bukan hal yang harus ditakuti. Nah yang terpenting nih Tomo Pro 2 itu tuh milih jenis buahnya. Jadi biar yang nyarinya yang tepat dan juga makannya itu Tomo Pro 2 dalam jumlah yang seimbang. Biar kitanya enggak kena penyakit juga kalau misalkan kita punya GERD ya Tomo Pro 2 ya. Apalagi kalau misalkan udah malam gitu kan, udah waktunya tidur, tapi kita malah makan yang bisa bikin badan kita tuh berkonstruksi gitu Tomo Pro 2. Nah itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini Tomo Pro 2 kita dengerin lagunya Sesi Potret nih, requestan dari Kak Naila dari live TikTok kita. Kita dengerin bareng-bareng ya Tomo Pro 2 ya.

0: Going deep, she has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam masih bareng sama Haidar nih. Dan kali ini teman Pro 2 Haidar punya kabar terbaru nih dari dunia K-pop. Jadi agensi Starship Entertainment kembali nih teman Pro 2 menegaskan komitmennya dalam melindungi artis mereka dari berbagai bentuk serangan dan juga konten negatif di dunia maya. Apalagi banyak banget ya teman Pro 2 di internet yang kayak negatif-negatif nih tentang artis-artis dari berbagai agensi atau Pro 2. Dan kali ini nih melalui pernyataan resmi yang dirilis pada tanggal 18 Juni 2026 di hari ini Tom Pro 2 di mana Starship itu mengungkapkan kalau misalkan proses hukum terkait unggahan bernada jahat yang menargetkan anggota IVE ini Tom Pro 2 Jang Woon-yong masih terus berjalan sampai saat ini. Dan menurut agensi sendiri Tom Pro 2 pihak berwenang saat ini sedang melakukan penyelidikan buat mengidentifikasi nih pelaku sekaligus mengumpulkan berbagai bukti yang diperlukan. Karena prosesnya itu mencakup penelusuran data dan ini tuh kepada yang pengguna ya Tom Pro 2 ya di platform digital baik yang beroperasi di dalam negeri maupun di luar negeri nih. Jadi Starship juga menjelaskan bahwa aparat itu tuh sekarang lagi mengupayakan kerjasama dengan berbagai platform daring. Jadi ini tuh buat memperoleh lagi lebih banyak informasi lagi Tom Pro 2 yang dibutuhkan untuk proses investigasi. Jadi langkah ini itu dilakukan ya Tom Pro 2 untuk menindak akun-akun yang diduga menyebarkan fitnah, terus informasi palsu, penghinaan juga Tom Pro 2 sampai pelanggaran privasi terhadap artis mereka. Dan agensi Starship itu menegasin ya Tom Pro 2 bahwa mereka tuh bakal mengambil tindakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran yang udah kebukti. Bahkan bukti yang udah dikumpulin Tom Pro 2 itu nantinya bakal digunakan meskipun pelaku menghapus unggahan atau menonaktifkan akun mereka. Dan gak cuma untuk Jang Woon-yong aja. Perlindungan hukum ini juga dilakukan ya Tom Pro 2 dan diberikan kepada seluruh artis yang berada di bawah naungan Starship Entertainment. Nah jadi kasus ini Tom Pro 2 itu tuh kembali lagi nih menjadi pengingat kepada kita ya Tom Pro 2 pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan menghormati privasi serta juga martabat setiap individu baik di dunia nyata nih Tom Pro 2 ya maupun di ruang digital. Dan itu teman Pro 2 info kedua yang Haidar bagiin buat kamu semua. Selain ini, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan nanti di akhir di penghujung acara, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4, 96,8 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. I'm a rich man. I'm my own biggest friend and a high.

0: jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Kelly Clarkson, Stronger, nih tahun 2002, What Doesn't Kill You, requestan dari KKSL dari Live TikTok kita nih tahun 2002. Dan karena sudah menunjukkan waktu pukul 22 lewat 52 menit nih tahun 2002 ya, sudah waktunya kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum Haidar mengakhiri, Haidar mau ngebawain kamu kisah inspiratif dulu nih di malam hari ini. Jadi kisahnya di tahun 2002 tentang Maya nih. Jadi sebuah hutan yang rimbun di tahun 2002, hiduplah seekor burung kecil bernama Maya. Jadi Maya ini adalah burung yang ceria dan juga gemar menyanyi nih setiap harinya. Suatu hari, Maya tuh bertemu dengan burung camar tua yang sedang terjebak di antara ranting pohon yang rapuh. Maya pun merasa iba melihat camar tersebut berjuang untuk lepas dari perangkap ini tahun 2002. Dan tanpa ragu, Maya mulai menyanyikan lagu riangnya sambil mencoba memecahkan ranting-ranting yang menghalangi burung camar itu. Dengan tekad dan juga semangatnya di tahun 2002, Maya terus bernyanyi dan bekerja keras. Dan berakhir, dengan bantuan Maya, burung camar itu tuh berhasil terbebas dari perangkapnya. Dan camar itu bersyukur kepada Maya dan berkata, "Terima kasih atas lagu dan juga usahamu, Maya. Kamu telah mengajarkan aku arti sejati dari kesabaran dan juga kebaikan." Jadi di tahun 2002, pesan moral dari cerita ini, yaitu kebaikan dan juga semangat itu bisa membantu kita mengatasi kesulitan. Maya itu nunjukin nih tahun 2002, kalau misalkan kekuatan lagunya dan juga tekadnya untuk membantu orang lain menghasilkan perubahan yang positif. Seringkali nih ya tahun 2002, hal-hal kecil yang kita lakukan tuh dengan penuh kasih sayang, itu bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain di sekitar kita. Dan itu tadi tahun 2002 kisah inspiratif. Dan sebelum penutupan di acara Jaga Malam malam hari ini, tahun 2002 akhirnya mengingetin buat kamu semua nih, yang udah ada di atas kasur gitu, tahun 2002 udah siap-siap tidur, tolong pastiin lagi tahun 2002 untuk pintu dan juga jendelanya agar tertutup dan juga terkunci rapat ya tahun 2002, agar kita bisa beristirahat dengan tenang. Dan buat tahun 2002 yang sekarang mungkin masih di luar ya, masih menikmati malamnya, pada saat mau pulang nanti hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, tetap patuhi rambu lalu lintas ya tahun 2002, biar kita sampai di tempat tujuan dengan aman. Akhir kata tahun 2002, saya Adolfar Kazuardi, mewakili kru yang bertugas. Terima kasih sudah mendengarkan, dari info-info juga yang udah Haidar bagiin, semoga aja bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Haidar pamit undur diri tahun 2002, dan kita ketemu lagi nanti di esok hari, di jam 11:30 waktu Indonesia Timur ya tahun 2002, di santai siang dan juga sore ceria. Di esok hari, tanggal 19 Juni 2026. Haidar pamit, bye-bye.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nah, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit, mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah, nak. Rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: kita berteduh dulu.
1: Kalau berhenti, bisa larut malam, nak. Ayo kita pulang saja.

0: ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

0: Aku sayang sama ibu.
1: Ibu juga sayang kamu, nak. Jangan tinggalkan ibu.

pelukan, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

Hujan malam itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli, editing Taste the Cop, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku seiman, kaum muslimin dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Muharram, di mana sebagian kaum muslimin merayakannya dengan tahun baru Islam. Pergantian tahun ini bukan sekedar pergantian angka, tetapi menjadi momentum untuk melakukan muhasabah ataupun introspeksi diri dan hijrah menuju ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, makna hijrah yang sesungguhnya dikala momentum ini menjadi muhasabah, tempat kita introspeksi diri dan hijrah menuju ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala, maka kita perlu faham makna hijrah yang sesungguhnya, bahwa di tahun baru Islam ini selalu mengingatkan kita pada peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi perpindahan dari keburukan menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Maka saudaraku seiman, setiap muslim hendaklah ia bertanya kepada dirinya, sudahkah kita meninggalkan dosa dan maksiat? Sudahkah hubungan kita dengan orang tua dan sesama semakin baik? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang menjadi introspeksi untuk kita semua. Yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, bulan Muharram menjadi bulan muhasabah sebelum kita dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Tahun yang telah berlalu menjadi catatan amal yang tidak mungkin kembali. Jika di dalamnya terdapat kebaikan, hendaklah kita bersyukur. Jika terdapat kesalahan dan dosa, hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku seiman, kaum muslimin serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, bulan yang mulia Muharram termasuk salah satu 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36,
Inna iddatash shuhur indallahi isna asyara syahran minha arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da ramadan syahrullah al-muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, mari kita hidupkan bulan Muharram ini dengan memperbanyak taubat, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mari di bulan Muharram ini kita berjuang berpuasa sunnah, khususnya pada tanggal 9 dan 10 hari Tasu'a dan Asyura. Dan marilah di bulan Muharram, bulan yang suci ini, memperbanyak sedekah. Dan marilah kita semuanya untuk selalu membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkhusus di bulan haram ini, di bulan yang mulia ini. Saudaraku seiman, kaum muslimin wa jumratal mu'minin, dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan yang selanjutnya, di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram ini, maka mari kita bertekad, kita membuat sebuah target di tahun baru Islam ini. Jangan biarkan tahun baru berlalu tanpa perubahan. Marilah kita sama-sama membuat target-target, sebuah niatan, cita-cita yang mulia, menjaga sholat yang 5 waktu untuk selalu berjamaah, membaca Al-Quran setiap hari misalkan, atau berbakti kepada kedua orang tua, atau menjaga lisan dari ghibah dan fitnah, atau memperbanyak sedekah dan amal-amal soleh yang lain. Oleh karenanya saudaraku muslimin, kaum muslimin wa jumratal mu'minin, kamari dengan kita diberikan kesempatan umur untuk bisa menghirup tahun baru Islam ini, dengan bertambahnya bulan-bulan, bertambahnya umur kita, yang mana kita pun sadar bahwa jatah umur ini justru semakin berkurang. Maka nikmat yang Allah berikan ini, mari kita upayakan, mari kita gunakan untuk memperbanyak amal-amal soleh di tahun-tahun selanjutnya, di hari-hari yang akan mendatang. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Jamaah kaum muslimin wa jumratal mukminin serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, maka tahun baru Islam adalah kesempatan jikalau Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita umur untuk kita masih bisa menghirup nafas kita, maka jadikan momen ini menjadi sebuah kesempatan untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan kita. Maka mari kita jadikan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, sebagaimana para doa para salaful ummah terdahulu, Allahumma ij'al khaira umurina akhirahu, wa khaira amalina khawatimahu, wa khaira ayyamina yawma nalqaka. Ya Allah, jadikanlah akhir umur kami sebagai umur yang terbaik, dan jadikanlah akhir amal kami sebagai amal yang terbaik. Dan hari terbaik kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu. Kaum muslimin wa jumratal mu'minin, saudaraku seiman, serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, inilah sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu, khususnya untuk saya secara pribadi, dan umumnya kepada saudaraku seiman serta pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita hidayah taufik untuk selalu istiqamah
di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga apa yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita semuanya untuk menambah ketaatan kita kepada Rabbul Alamin. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, Julia.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Aduh, sampah banyak apa di drainase sini? Kalau hujan nih bisa banjir.
1: Ah, buang sampah di sini saja sudah ya, terada juga yang lihat loh. Dekat juga dari rumah, buang saya sudah sini.
0: Wih, jangan kok buang sampah di situ. Oh, jadi kau ini yang sering buang sampah di sini kah?
1: Ah, tidak kakak, saya tidak buang sampah di sini mo.
0: Bah, tidak apa. Saya tadi lihat kau ada buang sampah di drainase situ kok.
1: Ji, memangnya kalau kita orang buang sampah di sini juga kenapa? Bukan kakak putana toh?
0: Iya. Kalau buang sampah di sini, selain mengotori lingkungan, sampah-sampah ini juga bisa buat banjir nanti kalau hujan turun. Apalagi kalau hujan dia turun deras.
1: Oh, begitu ya kakak. Kalau begitu, saya tidak buang sampah di sini lagi sudah.
0: Iya, kalau mau buang sampah di tempat pembuangan sampah sana, kan sudah ada toh tempatnya. Mari jaga lingkungan tempat tinggal kita agar bebas dari banjir dengan cara tidak membuang sampah sembarangan.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi rakor persiapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun anggaran 2026. Rakor yang dipimpin Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo itu berlangsung di kantor Gubernur setempat Rabu 17 Juni 2026. Saat memimpin jalannya rakor, Gubernur Apollo mengatakan agenda yang dibahas yakni progres pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan program-program pembangunan, dan pelaksanaan program-program pelayanan publik yang sudah dilaksanakan hingga bulan ini. Dalam rapat yang meminta kepada para kepala organisasi perangkat daerah OPD agar menggunakan dan memanfaatkan anggaran yang ada dengan baik, minimal hingga Desember laporan penggunaan sudah mencapai 100%. Apollo mengatakan dari hasil pengamanan sebelumnya, maka dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan APBD perubahan mulai dari kebijakan umum anggaran atau KUA. Selanjutnya, prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS hingga perencanaan program dan anggaran PPA sudah harus disiapkan dari sekarang. Tidak hanya itu, rencana kerja pemerintah daerah RKPD perubahan dari masing-masing OPD yang ada juga sudah harus segera disiapkan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Papua Selatan Ferdinandus Kanakaimu menegaskan kepada para kepala OPD untuk segera melaksanakan instruksi yang disampaikan Gubernur. Kita ke informasi berikutnya, Taman Pradua.

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DPRP Papua Selatan secara maraton menggelar rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang kantor DPRP setempat di kawasan Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke pada Kamis 18 Juni 2026. Agenda sidang rapat paripurna tersebut berlangsung selama 3 hari dan tanggal 18 hingga 20 Juni 2026 ini dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan rapat paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Papua Selatan dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun anggaran 2025. PLT Sekretaris Daerah Sekwan DPRP Papua Selatan Florentina Kakare mengatakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 adalah agenda paripurna penyerahan LHP BPK terhadap hasil pemeriksaan 2025 dengan agenda berikut dilanjutkan dengan paripurna LKPJ Kepala Daerah dan agenda selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran atau pokir. Florentina Kakare menambahkan paripurna kali ini pertama kali dilakukan di gedung baru dengan tentunya banyak persiapan yang harus dilakukan dan itu membutuhkan ekstra tenaga dan juga ekstra pikiran dan juga kemungkinan ekstra kerja dan persiapan. PLT Sekwan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mempersiapkan kegiatan ini secara baik dan tepat waktu. Kita ke informasi terakhir Taman Pradua. Polsek Tanah Miring menggelar kegiatan bakti religi di Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Dipimpin langsung Kapolsek Ibda Wilustono SM, seluruh personel bahu-membahu dalam kerja bakti yang digelar pada hari Kamis 18 Juni 2026. Sasaran kegiatan meliputi Pura Jagat Karana, Gereja Katolik Santa Stasi Antonius dari Padua, Gereja GPI di Papua Klasis Kafaklak, serta Masjid Nurul Huda. Mereka menyongsong gotong royong membersihkan halaman di lingkungan sekitar tempat ibadah bersama pengurus setempat. Kapolsek Tanah Miring Ibda Wilustono SM mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan dan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya kegiatan rutin seperti ini, kepolisian berharap sinergi dengan tokoh agama dan masyarakat terus terjaga. Hal itu dinilai penting untuk menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif di bumi animha. Saya Donata Mahuse, demikian info Pradua.

Selamat pagi teman peradua, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di pagi hari ini edisi Jumat ya, tanggal 19 Juni ya 2026 tentunya ya, yang bakal temenin kalian semua teman peradua hingga pukul 11 nanti. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu setelah info peradua ya di pukul 6 tadi, dan di pukul 6 lewat 30 menit ya, sudah lewat 20 menit, 2 menit ya, di 32 menit waktu Indonesia Timur teman peradua. Dan kita akan ada di beberapa peristiwa sejarah ya, kira-kira peristiwa apa saja ya yang terjadi di tanggal 19 Juni ya. Iya, kita langsung saja ya teman peradua, di mana tanggal 19 Juni ya diperingati sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik ya teman peradua. Salah satu momen penting ya yang diperingati pada tanggal 19 Juni adalah Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik ya. Dikutip dari laman resmi Pelestarian Bangsa-Bangsa atau PBB ya. Maksud kami perserikatan ya. Iya. Kekerasan seksual dalam konteks konflik mencakup ya pemerkosaan, perbudakan seksual ya, pelacuran paksa ya, kehamilan paksa, aborsi paksa, sterilisasi paksa, dan bentuk lainnya teman peradua. Kekerasan ini ya digunakan sebagai taktik perang ya, penyiksaan dan terorisme ya, dengan dampak yang menghancurkan pada kesehatan fisik ya, kesehatan fisik seksual ya, kemudian reproduksi dan mental, serta struktur sosial masyarakat teman peradua. Untuk menghadiri kejahatan, maksud kami mengakhiri ya, iya. Untuk mengakhiri kejahatan di seluruh dunia, maka dicetuskan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik ya. Penetapan tersebut dilakukan ya pada tanggal 19 Juni 2015 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Tanggal tersebut ya dipilih untuk memperingati pengesahan resolusi Dewan Keamanan atau PBB nomor 1820 ya 2008 pada tanggal 19 Juni ya 2008, di mana Dewan mengutuk kekerasan seksual ya sebagai taktik perang dan penghalangan pembangunan berdamai.

berikutnya ya, tanggal 19 Juni juga ya diperingati sebagai Hari Sales Habit Sedunia. Tahukah kamu teman produk, kamu tahu tidak teman produk apa itu sales habit ya? Menurut Nathan Today ya, sales habit adalah kondisi genetik ya, di mana sel darah merah menjadi kaku dan berubah menjadi bentuk seperti sabit ya saat mengalami stres ya. Biasanya sel darah merah berbentuk bulat dan elastis ya teman produk. Namun ya, pada penyakit sel sabit ya, beberapa sel dapat mengubah bentuk menjadi bulan sabit dan menempel pada dinding pembuluh darah ya. Dampaknya aliran darah dapat melambat atau terhenti ya, dan menyebabkan ketidaknyamanan ya, kerusakan organ dan risiko stroke teman peradua. Dan pengobatan satu-satunya yang ada untuk mengatasi penyakit tersebut adalah transplantasi ya, sum-sum tulang ya. Namun prosedur ini hanya dapat dilakukan ini ya pada jumlah kecil orang ya yang memiliki donor sum tulang ya yang cocok ya. Pada tanggal 19 Juni ini ya, iya, komunikasi sel sabit mendorong semua orang ya untuk ikut serta dalam upaya tahunan ya untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit ini dan gejala yang ditunjukkan.

Kemudian yang berikutnya, tanggal 19 Juni juga ya diperingati sebagai Hari Kotak Internasional ya teman beradu. Peringatan lainnya yang dirayakan pada tanggal 19 Juni adalah Hari Kotak Internasional teman beradu. Peringatan ini berkaitan dengan hewan yang banyak dipelihara, yaitu kucing. Kenapa demikian ya? Seringkali kita mendapat kucing yang suka bersembunyi ya di dalam sebuah kotak. Ternyata kecenderungan ini bukan tanpa alasan ya teman peradua. Dikutip dari Nature Today ya, sebuah studi terbaru dari universitas ya menunjukkan bahwa kucing yang memiliki ya kotak lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan teman peradua. Penelitian ini juga menyoroti ya peran penting kotak dalam membantu kucing mengatasi kecemasan yang seringkali muncul akibat perubahan lingkungan ya. Dari perspektif kucing sendiri ya, kotak memberikan semua yang mereka butuhkan ya, termasuk suhu yang nyaman teman peradua. Kemudian ruang pribadi dan tingkah kenyamanannya yang diinginkan ya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kucing suka berada di dalam kotak ya. Iya. Hari Kotak Internasional adalah kesempatan bagi semua orang untuk merayakan hubungan unik ini dan memberikan kunci kucing ya. Iya, kesempatan untuk menikmati kotak mereka. Nah, teman peradua, itulah tadi ya sejumlah momen penting yang dirayakan pada tanggal 19 Juni ya. Semoga bermanfaat ya teman peradua. Dan tentunya ya yang hari ini merayakan ulang tahun ya, di tanggal 19 Juni ya, selamat ulang tahun saja buat kamu yang merayakan ya di hari ini. Panjang umur ya dan sehat-sehat selalu, selalu ya dimudahkan rezekinya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi ya peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini ya teman peradua. Dan nantinya di pukul 7 ya kita akan kembali tentunya dengan info-info menarik. Jadi kamu jangan kemana-mana ya teman peradua, tetap stay di 96,8 ya, karena 9,4 ya, 6,4 ya, ini lagi diperbaiki. Jadi untuk sementara ya kita menggunakan sementara menggunakan 96,8 MHz teman peradua. Tetap stay ya di sepada kita tentunya dengan info-info menarik ya teman peradu. Dan juga buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari ini ya, iya, yang libur ya, iya, karena hari Jumat ya, iya, ada yang bukan libur tapi bekerja di rumah ya, iya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Jadi yang juga apa nih, iya, mungkin yang sudah pada ke kampus, sekolah-sekolah ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya, selamat ketika berkenaan kendaraan ya, pastinya utamakan keselamatan juga ya, karena masih ada yang menantimu di rumah teman peradua. Oke teman peradua, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu nantinya hingga pukul 7 nanti kita akan jumpa lagi dengan info-info menarik teman peradua. Jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi teman peradua.

0: Spade.
1: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spade. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spade. Selamat pagi, teman Produa.

Nah, kita memperoleh, kita masih di sepada ya, tentunya dengan beberapa informasi menarik bakalan hadirkan untuk kamu ya hingga pukul 8 nanti ya. Iya. Kita langsung saja ya teman peradu ke informasi yang pertama ya. Ini sering terutama buat kamu yang orang kantoran ya, ini yang selalu berhadapan dengan AC ya. Ada sering ya pegal habis seharian di ruang AC, ternyata ada penyebabnya nih teman peradu. Kamu kaum jompo yang badannya sering pegal setelah seharian di kantor, apalagi kalau kantornya pakai AC sentral ya, ternyata penyebabnya bukan AC doang ya teman peradu. Menurut dokter ortopedi Dokter Belata Esmodi ya, duduk terlalu lama tambah kurang gerak justru jadi pemicu utama badan kaku dan nyeri otot ya teman peradu.

AC tidak secara langsung ya menyebabkan arteritis atau kerusakan tulang ya, tapi kebiasaan sedentari ya, ya bisa memperparah ya kekakuan dan ketidaknyamanan otot. Dari hal itu dikatakan kata dokter Modi ya, yang bikin masalah biasanya ya, yang pertama posisi duduk yang salah ya, terlalu lama diam, kemudian kurang stretching ya, jarang kena sinar matahari ya. Maka jangan lupa ya untuk berdiri tiap 30 sampai 40 menit ya, kemudian minum air putih ya. Kemudian ada stretching ringan juga, tetap aktif walaupun kerja di indoor, teman-teman berdua.

Oke, teman Bro Edward, itulah tadi ya kenapa sampai ketika kita berhadapan ya dengan AC di ruang kerja kita ya, mungkin lebih baik ya untuk kita selalu ada waktu ya untuk menggerakkan badan kita ya, tidak harus ya ngetime di tempat ya. Iya. Ini perlu ada peregangan otot ya, sehingga tidak ada kekakuan ya dalam diri kita ya. Jangan sampai ya, ini tidak boleh ya. Jadi ada waktu mungkin berdiri ya tiap 30 sampai 40 menit ya. Kemudian dibarengi dengan minum air putih juga ya. Ada stretching ya, ringan-ringan dan tetap aktif ya. Iya. Kemudian jangan sampai kita duduk dengan posisi yang salah ya, terlalu lama diam ya, kurang stretching juga ya, jarang kena sinar matahari ya. Sekali-sekali ketika kita nge-time ya, jangan nge-time aja ya di ruang kerja kamu ya, sedikit-sedikit kena matahari di luar sana ya. Iya, biar tidak apa, biar tidak kaku ya. Iya, ini penting ya, jangankan lansia saja, anak muda juga ya, karena kesehatan itu nomor satu ya. Ketika kita sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas, sekali-sekali lah untuk boleh keluar sambil menikmati udara segar ya, di luar sana menikmati angin-angin sepoi ya, ini wajib dilakukan ya. Iya, supaya tidak ada kekakuan dalam otot kamu ya. Iya. Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana teman Pradwa, kita masih di Sepada ya. Selamat pagi teman Pradwa.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Kita memperhatikan, kita masih di sepada ya, tentunya dengan info-info menarik ya, terutama sebelum informasinya ya, dan selalu menyapa kalian nih ya, mungkin yang sudah pada istirahat, kok istirahat ya, salah dong, iya. Buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, baik di Pasar Wamanggu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, selamat pagi saja buat kamu, dan selamat beraktivitas ya. Dan juga buat kamu yang ada di mana nih, seputaran Kuprik ya, Talamiring, Salor ya, hingga sampai Kurik dan Kumbe ya, yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat pagi saja buat kamu ya, dan selamat beraktivitas ya di hari Jumat ya, atau libur nih ya, yang libur ya, selamat berlibur saja ya, atau kerja dari rumah pastinya ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya teman Pro 2. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya teman Pro 2. Ini ada genset wall kultur ya, takut naik jabatan ya, maunya naik gaji nih teman Pradua. Aduh, ada-ada aja ya. Iya, ya memang ya, malas naik di jabatan ya, maunya gaji dinaikkan ya, itu menurut genset ya. Iya, banyak genset ya mulai mikir ya, ngapainnya naik jabatan ya kalau kerjanya jadi dua kali lipat ya, dibandingkan dapat titel baru dengan segudang tanggung jawab tambahan ya. Kenaikan gaji dianggap lebih worth it ya, karena manfaatnya bisa langsung dirasakan tanpa harus mengorbankan terlalu banyak waktu dan tenaga ya teman Pradua. Makanya tidak heran ya kalau sebagian anak muda sekarang lebih memilih posisi yang sudah dikuasai dan nyaman dijalani ya, selama pemasukan cukup dan hidup tetap seimbang ya. Naik jabatan bukan lagi tujuan utama ya buat Gen Z ya. Sukses bukan soal punya posisi paling tinggi ya, tetapi bisa kerja tanpa burnout ya, dan tetap punya kehidupan di luar kantor teman Pro 2. Menurut kamu di mana nih teman Pro 2? Pastinya kamu setuju ya, daripada naik jabatan ya, yang penting naik gaji ya, bisa maunya naik gaji ya. Iya, jadi apa nih? Iya. Oke, teman Pro 2, jadi ini satu motivasi tertentu ya bagi Gen Z ya, bisa bekerja tapi sesuai penghasilan yang intinya penghasilan cukup ya, ini tidak membuang-buang waktu lama juga ya, dan tenaga terlalu banyak ya di kantor ya, karena mungkin jabatan yang ada kenaikan jabatan ya, maunya apa nih? Iya, kalau memang uang ya, ataupun gaji kamu ini sudah cukup ya, ini menurut genset ya, kalau memang sudah cukup ngapain harus cari jabatan ya, intinya sudah nyaman ya dengan pekerjaan ya, jadi tidak harus kerjaannya dua kali lipat ya. Iya, oke teman Pradua, itulah tadi ya informasi di mana para genset world kultur ya, takut naik jabatan maunya naik gaji ya. Iya, dengan biaya hidup juga yang mahal pastinya ya, mau yang santai-santai pastinya nih ya, menurut saya ya. Iya, yang genset pastinya ya. Oke teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan tentunya kita masih di sepada ya dengan info-info menarik teman Pradua. Tetap stay teman Pradua di sepada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Spadia.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Prada, kita masih di Spada ya, dan tentunya kita di info terakhir ya, karena nantinya di pukul 8:30 kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung kondisi wilayah cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, teman Prada. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya. Ini ada cara ampuh ya, hilangkan rasa pedas di tangan ya akibat cabai ya. Ini buat kamu ya, para ibu-ibu ya. Iya, bukan cuma ibu-ibu saja ya, kaum hawa juga ada ya, ibu-ibu ya, anak muda juga ya. Iya, ini ada cara ampuh ya untuk hilangkan rasa panas di tangan ya akibat cabai ya. Nah, cara baru ya, habis ngolek sambal atau cabai ya, terus tangan terasa panas dan perih ya. Kamu jangan panik, teman Prada ya. Rasa terbakar di tangan itu biasanya disebabkan oleh capsaicin ya. Iya, senyawa pada cabai yang tidak larut hanya dengan air ya. Tapi kalau cuma dibilas pakai air biasa, hasil sering kurang efektif ya, teman Prada. Yuk kita lihat ya, ini ada beberapa tips ya. Yang pertama mungkin ya, iya, cuci tangan pakai sabun dan air hangat ya. Sabun membantu mengangkat capsaicin ya dari kulit ya. Kemudian oleskan minyak nabati atau minyak zaitun ya. Capsaicin larut dalam lemak, jadi minyak bisa membantu melarutkannya, teman Prada. Kemudian yang ketiga, rendam dengan susu atau yogurt ya, kandungan casein ya. Di dalam susu membantu mengikat ya capsaicin ya, teman Prada. Kemudian yang berikutnya ya, gunakan pasta baking soda, campurkan baking soda dan sedikit air ya, lalu oleskan ke area yang terasa panas ya. Kemudian yang kelima, pakai alkohol atau hand sanitizer ya, bisa bantu, tapi jangan digunakan ya kalau kulit sedang terluka, teman Prada. Kemudian yang berikutnya, kompres dengan air es batu ya, atau kompres dengan es batu juga ya, berguna untuk menenangkan ya rasa perih dan panas di kulit ya.

Oke, teman Prada, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini. Dan nantinya di pukul 8 lewat 30 menit kita akan tersambung dengan BMKG Merauke ya, untuk melaporkan secara langsung ya perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan nantinya di pukul

nanti siaran langsung bola ya, langsung dari Pro 3 RRI Jakarta Taman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Sprada. Selamat pagi Taman Pradua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Radio.
1: Selamat pagi teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Oke, teman Prada, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke. Ada Paskalis Dwi Atmoko Ikanubun yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Apa kabar nih, Pak Paskalis?
4: Kabar baik.
3: Iya, silakan dengan laporannya.
4: Selamat pagi, teman Pro2 RRI. Berjumpa lagi dalam informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 95%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya informasi perakiran tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,25 sampai 0,75 meter. Perairan Sudarso, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Untuk perairan Merauke, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan untuk laut Arafur bagian timur, gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang surut untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 5 meter pada jam 17.00 dan 5,4 meter pada jam 4 dini hari. Surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter pada jam 10.00 dan 3 meter pada jam 23.00. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 20 Juni 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Oke, terima kasih Pak Sekalis ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tut niya ya. Ini ada satu informasi menarik ya. Jangan menganggap sepele ya. Keringat asin ya bisa jadi tanda penyakit langka, teman peradua. Jangan anggap sepele ya kalau keringat kamu terasa asin ya. Dokter

Dua gejala yang perlu diwaspadai ya, terus batuk terus menerus ya, napas berbunyi ya, kemudian capek-capek ya, cepat capek ketika olahraga ya, keringat terasa sangat asin ya, sering infeksi pernapasan juga ya teman peradua. Kadang tubuh sebenarnya juga memberikan tanda selama bertahun-tahun ya, sebelum akhirnya seseorang sadar akan penyebabnya teman peradua. Karena itu kalau tubuh terasa tidak biasa ya, jangan langsung menganggap itu cuma kurang fit ya. Jadi kamu boleh pergi atau mengunjungi ya fasilitas kesehatan yang ada seperti rumah sakit ya. Ini sangat penting ya teman peradua, karena kesehatan itu nomor satu ya teman peradua. Jadi ketika kamu olahraga ada tanda-tanda yang memang tidak biasanya di tubuh kamu ya, wajib untuk kamu memeriksa ya, segera ke dokter ya. Oke, teman peradua, tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul ada 8:45 waktu Indonesia Timur, dan kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu sebelum Kak Dona mengakhiri ya untuk program Spadanya teman peradua. Tetap stay teman peradua di Spada. Selamat pagi teman peradua.

Oke, Demam Pro 2 tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Sepada Kita sudah berakhir ya, Demam Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini, dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, Demam Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list hingga pukul 10, karena nantinya di pukul 10 kita akan mengikuti ya siaran langsung bola antara Meksiko dan Korea Selatan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta, Teman Pro 2. Tetap stay Teman Pro 2 di 96,8 MHz RRI Pro 2, Merauke teman terbaik kamu.